Pada badakan Sobat Radio, Aditya Mansi dan menemani kamu teman Pro 2. Di bulan Mei ini yang masih berlangsung 3 hari, ada banyak film yang akan rilis di bulan Mei teman Pro 2. Kemarin tanggal 1 udah rilis satu film horor, judulnya Salmokji. Sebuah cerita tentang insiden yang terjadi saat tim produksi film pergi ke waduk yang terkenal angker di Korea Selatan. Horor nih. Nanti tanggal 6 Mei juga bakalan ada Mortal Kombat kedua, cerita tentang Johnny Cage dan juga juara Earthrealm yang bersatu untuk menghentikan Shao Kahn di turnamen maut. Terus juga tanggal 7 Mei ada Crocodile Tears. Terus ada The Bell juga. Nanti tanggal 13 Mei juga bakalan ada Semua Akan Baik-Baik Saja. Wah, ini kayaknya yang Reza Rardian ya. Iya, bener deh kayaknya. Soalnya behind the scene-nya muncul terus, bikin nanti juga jadi penasaran filmnya kayak gimana. Terus juga di tanggal 13 Mei akan ada film Indonesia lagi, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Cerita tentang mahasiswi yang harus memilih untuk mengejar impian atau menemani sang ibu yang mulai hilang ingatan. Terus juga di tanggal yang sama 13 Mei ada film horor judulnya Tumbal Project. Terus juga 22 Mei ada Star Wars The Mandalorian and Grogu. Terus tanggal 27 Mei ada Children Heaven. Oh, wow. Children Heaven. Ini film yang awalnya kalau nggak salah produksi Irak apa Iran gitu ya, pokoknya Timur Tengah gitu deh, dan sepertinya di remake. Bercerita tentang upaya seorang kakak untuk memenangkan sepatu baru setelah selama ini selalu memakai sepatu yang sama, adik kakak ceritanya teman Pro 2. So, dari beberapa film yang tadi Rani sebutin, gimana? Udah menentukan di bulan Mei ini ada film yang pengen kamu tonton atau enggak? So, oke, mau nonton teman Pro 2. Apalagi di bulan Mei ini kan banyak tanggal merah nih, plus juga banyak tanggal merah yang kejepit nih. Bisa kali jalan-jalan.

Di balik keindahan alam Bandung dan sekitarnya, tersembunyi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja, yaitu sesar Lembang. Sesar aktif sepanjang lebih dari 30 km ini membentang dari Padalarang hingga Jatinangor. Jika bergerak, sesar Lembang berpotensi memicu gempa bumi besar yang bisa merusak bangunan, infrastruktur, bahkan merenggut nyawa. Sudahkah kita siap? Mari bersama tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, ikuti simulasi bencana, kenali titik kumpul di lingkungan kamu, dan bangun rumah sesuai standar ketahanan gempa. Kita tidak bisa mencegah gempa, tapi kita bisa mencegah jatuhnya korban. Sesar Lembang bukan mitos, siaga selama sekarang.

Tomo Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan, Rani bakalan update info lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk pagi hari ini. Kita akan mulai dari kawasan Diponegoro, ini terpantau ramai Tomo Pro 2. Beralih ke pintu tol Paster, terpantau ramai cenderung padat. Begitupun juga dari jalan Surapati menuju jalan KHP Hasan Mustafa, terpantau ramai cenderung padat. Pantauan dari jalan Ahmad Yani terpantau ramai. Jalan Terusan Jakarta menuju jalan Jakarta terpantau ramai. Berikutnya dari jalan Pelajar Pejuang 45 terpantau ramai cenderung padat. Selanjutnya dari jalan Astana Anyar terpantau padat. Dan terakhir dari jalan BKR terpantau ramai cenderung padat. So, itu dia Tomo Pro 2 info lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, dan selalu jaga batas aman, kecepatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Weekend yang kamu masih ditemenin barengan sama Randy Aditya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Teman Pro 2, Bandungnya cerah. Terus juga kalau dilihat dari jalan Diponegoro tidak terlihat ada awan. Jadi mungkin ini adalah cuaca yang sangat bersahabat buat kamu yang pengen jalan-jalan di sekitaran kota Bandung. Mungkin sesimpel kamu ngelakuin aktivitas olahraga pagi barengan sama keluarga, teman atau pasangan kamu, ya ke gazebo mungkin atau ke Saparua, jogging tipis-tipis atau easy run barengan sama komunitas kamu, terus nanti pulangnya sarapan, selalu sangat nikmat sarapan setelah running itu, beh gak ada duanya. Baru nanti mungkin siangnya istirahat, leha-leha, ya kan? Karena hari Minggu juga biar refresh di hari Senin ya Teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin liburannya di rumah aja, sebenarnya banyak sih aktivitas yang bisa kamu lakuin. Dan salah satunya adalah beres-beres dan memfilter barang. Itu yang pengen banget Rani lakuin dari kemarin. Cuman saya mager dan berakhir dengan movie marathon. Udah 3 hari tuh gitu terus. Ada beberapa barang yang udah Randy tap, kayak pakaian tuh udah pengen banget di filter yang bener-bener gak kepake, udah kekecilan tuh pengen disumbangin, atau mungkin yang udah gak layak pengen dibuang. Terus ada beberapa barang lain juga selain pakaian, kayak kabel-kabel yang pengen Randy tes, terus kalau udah gak nyala emang harus dibuang gitu kan. Kardus-kardus yang kayak gitu-gitu tuh, yang memenuhi isi kamar kita atau rumah kita, yang sifatnya udah gak ada fungsinya lagi gitu. Pengen mulai difilter terus dibuang. Karena secara volume kalau di kamar Randy itu udah lumayan banyak, sampai-sampai memakan space yang lumayan banyak juga gitu. Terutama pakaian ya, pakaian kan masuk ke lemari tuh, sampai emang lemarinya tuh gak bisa dimasukin baju lagi. Jadi emang harus ada beberapa yang dieliminasi, entah itu dikasihin atau yang udah gak layak pakai dibuang Teman Pro 2. Terus satu kegiatan lagi bisa kamu lakuin di rumah yang juga pengen Rani lakuin adalah berkebun. Karena kemarin main lagi game Harvest Moon, terus juga ngobrol sama satu komunitas, bukan komunitas sih, lebih ke kebun gitu yang dikelola sama satu keluarga di daerah Padalarang, dimana mereka ini suami istri yang punya lahan sekian hektar dan kemudian dijadiin sebuah kebun, dikelola berdua, terus jadi semacam kayak komunitas gitu. Jadi kita bisa datang ke situ untuk nanya-nanya soal kebun mereka, terus juga kalau minta tips soal perkebunan bisa di situ, terus kalau mau brainstorm juga soal tanaman dan lain sebagainya itu bisa juga di situ. Nah, setelah ngobrol itu Randy juga pikiran, wah kayaknya boleh juga nih start hidroponik. Apakah ini tanda-tanda saya akan menjadi bapak-bapak? Karena mulai tertarik nih sama yang gitu-gituan tuh, mulai berkebun gitu kan, nyiram tanaman. Terlagi jadi harvest moon beneran nih kayaknya.

0: On Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Sebada barengan seorang dia di Tia masih nemenin kamu teman Produ. Hari ini tanggal 3 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers. So pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pers, jurnalistik, wartawan dan beberapa hal yang berkaitan sama itu teman Produ. Rani gak akan sendiri karena pagi ini kita udah tersambung lewat line telepon ada Pak Adi Suparman, Managing Editor dari sebuah website portal berita online yang namanya viva.co.id yang mungkin kamu juga pernah kunjungin teman Produ. Rani akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Adi.
3: Pagi Pak.
2: Oke, Pak Adi gimana kabarnya? Halo?
3: Halo, ya halo Pak.
2: Oke, gimana kabarnya Pak Adi pagi ini?
3: Alhamdulillah baik Pak.
2: Baik ya, sehat alhamdulillah. Pertama-tama Rani mengucapkan selamat Hari Kebebasan Pers yang mungkin dirayakan oleh semua wartawan dan orang-orang yang bekerja dan berdedikasi untuk menghadirkan berita-berita serta konten-konten di medianya masing-masing untuk disebarkan ke publik sebagai bentuk informasi dan juga hiburan mungkin ya. Nah, aku penasaran pengen nanya dulu nih sebagai managing editor, itu secara tanggung jawab mungkin bisa dijelasin buat teman Produ yang lagi dengerin itu seperti apa sih Pak?
3: Oke, terima kasih. Terkait bagaimana tugas saya sebagai managing editor, pertama saya lebih bertanggung jawab pada dimensi alur newsroom redaksi, Pak ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar liputan dari sebagai tugas wartawan di lapangan aja, tapi lebih bagaimana mengatur, mendistribusikan konten-konten di website ini dan mengedit berita yang dibuat oleh reporter.
2: Oke, udah berapa lama Pak Adi kalau boleh tahu jadi wartawan?
3: Kalau saya jadi wartawan itu dari 2014 ya.
2: Berarti lebih dari 10 tahun ya?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, boleh diceritain mungkin sedikit suka duka menjadi seorang wartawan sudah lebih dari 10 tahun, apa yang dirasain Pak Adi?
3: Wah, suka dukanya naik turun Pak. Ya, kalau misalkan di lapangan ya pastilah ada dinamika ya, tapi sejauh ini alhamdulillah saya masih bisa ada sampai hari ini, bisa tetap masih semangat dan berkontribusi dalam industri media ya.
2: Oke, dan mungkin media yang Pak Adi handle ini kan berbasis di online ya, daring ya, dan mungkin kalau kita berbicara tentang berita online erat kaitannya dengan penyebaran isu hoax dan lain sebagainya, dan penting untuk melakukan verifikasi, cross-check fakta dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Pak Adi sendiri rasakan di media online, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ketika membuat atau mungkin membaca sebuah berita di kanal online, Pak Adi?
3: Pertama, terkait kebebasan ya, memang isunya kompleks, Pak. Saat ini ya, pasca berbagai isu ya, dari pandemi COVID, sekarang inflasi, bermunculan PHK di mana-mana, yaitu jadi kasus serius buat saya pribadi ya dan rekan-rekan wartawan juga. Tapi satu sisi jadi tantangan untuk kita tetap konsisten di jalur menciptakan sebuah produk jurnalisme berkualitas ya. Tapi kan nggak bisa sendirian Pak ya.
2: Betul.
3: Nggak bisa sendirian.
2: Banyak
3: kalau misalkan ya, saat ini yang harus support itu pertama diregulasi Pak. Kalau media wartawan di lapangan itu udah memang profesionalnya untuk menciptakan informasi yang terverifikasi dan terkonfirmasi gitu Pak. Jadi udah pasti itu apa ya, bukan informasi yang hoax ya. Nah, tugas kita kan untuk mengawal itu gitu kan. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini, pertama kita regulasi, kita punya undang-undang pers dengan yang memuat unsur apa ya, menjaga kemerdekaan pers dan segala tanggung jawab peran. Tapi dengan perkembangan sekarang adanya ekosistem platform Google, Meta dan AI, ini harus apa ya? Mungkin direvisi ya. Negara harus mempertimbangkan itu gitu. Negara harus hadir gitu. Karena pertarungan kita kan membuat sebuah produk jurnalistik dan ada pembacanya gitu Pak.
2: Iya.
3: Ketika kualitas atau produk jurnalistik kita terbaik gitu kan, dengan beragam berbagai etnik dan wawancaranya, tapi tidak ada arena pembaca, ya sama aja bohong Pak.
2: Oke.
3: Karena sekarang distribusi konten itu dikuasai oleh ekosistem platform gitu.
2: Betul.
3: Jadi sebelum kita mengetahui apa yang diinginkan pembaca, kita harus tahu dulu nih alur ekosistem platform saat ini terjadi seperti apa gitu. Maka kita menerjemahkan dulu nih algoritmanya kayak apa, nanti si algoritma merekomendasikan informasi dari media itu ke pengguna gitu. Jadi kalau dulu kan langsung nih ke pembaca kan. Sebelum pandemi COVID deh, saya merasakan kalau berita saya yang tayang di apa gitu, tiba-tiba siangnya atau sorenya pakai WA, Kang saya soal berita Kang soal apa itu kan, di situ jadi rujukan ya, kerasa banget tuh.
2: Betul.
3: Ada kedekatan atau proximity dengan pembaca gitu. Kalau sekarang nggak kayak gitu Pak. Jadi itu lebih banyak berputar menerjemahkan bagaimana ekosistem algoritma gitu. Di balik kita harus tetap menjaga kualitas produk jurnalistik gitu kan.
2: Iya, yeah, I see.
3: Di situ. Jadi harus ada ekosistem yang adil dan setara gitu.
2: Oke. Jadi game-nya sekarang adalah tentang bagaimana membaca cara kerja platform, bukan hanya tentang menghadirkan informasi yang seaktual mungkin ya Pak ya. Kalau Pak Adi tadi bahas soal regulasi, sebenarnya kalau dari sisi Pak Adi sendiri, untuk regulasi yang diharapkan supaya fair untuk semua media, diharapkannya regulasi yang kayak gimana Pak Adi?
3: Sekarang kan itu dikuasai oleh ekosistem platform ya. Sebenarnya dari satu itu memang ada keuntungan juga, media juga harus juga perlu kan untuk keberlanjutan untuk dari, tapi di situ tuh ada negara harus hadir menciptakan ekosistem yang adil. Adil itu apa? Di revenue kita berhak, terus kita mendapatkan transparansi terkait distribusi konten itu gitu. Kemana aja, kalau misalkan ada yang memang tidak layak harus seperti apa. Dan di situ regulasi ini tidak menurunkan kebebasan pers, tapi dari segi platform pun memberi ruang gitu. Di situ ada win-win solution, nah, negara ada di tengah-tengah itu harus hadir gitu kan. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, fungsi pers untuk menjaga informasi, menjaga literasi masyarakat terhadap hoax itu perlahan hilang Pak. Seperti itu ya, yang bisa awal hoax ya media gitu, jurnalis gitu di lapangan.
2: Iya, betul. Apalagi kalau misalkan berita yang muncul hanya dari media yang itu-itu saja, yang memang secara game tadi Pak Adi, ekosistem platform yang disebutkan, mungkin ada beberapa berita atau konten yang tidak muncul karena secara game ekosistem platform dia tidak menang lah, katakanlah seperti itu ya mungkin Pak Adi.
3: Iya, kayak gitu
2: ya mungkin,
3: kan ekosistem ini kan tidak apa, bukan menilai yang baik dan buruk. Tapi dia nilai ada positif, ada CTR.
2: Ya. Ini mungkin satu game juga yang dialamin sama media-media yang berkutat di dunia online agar bisa bersaing dengan media lain. Dan ini satu challenge juga mungkin ya untuk media online agar bisa terus survive. Dengan semakin berkembangnya era digital, platform dan beberapa hal yang berkaitan sama platform online, gimana cara Pak Adi sendiri bersama dengan teman-teman viva.co.id untuk bisa terus survive dan terus bisa relate dengan pembaca, Pak Adi?
3: Mungkin di saya subdomain pada tadi saya bukan ya, karena kepecahan subdomain kan itu. Nah, bagaimana kita menyesuaikan adaptasi Pak ya? Adaptasi dengan perubahan teknologi yang ada gitu.
2: Okay.
3: Pertama, saya sebagai managing editor merancang SOP newsroom bagaimana di merchant ini dia tidak apa ya, zona nyaman. Jadi tidak membuat konten itu aja. Kita lihat nih, kita punya dua perangkat analitik ya. Kalau di Google itu ada konsol Google Analytics. Bisa kelihatan tuh banyak konten-konten yang mendapatkan atensi tinggi. Terus traffic tinggi. Nah, kita fokus di situ. Nah, si algoritma memang dia berubahnya statis, dinamis gitu. Dalam 3 bulan itu pasti berubah. Nah, kalau misalnya memang kebiasaan kan penulis itu sukanya cuma satu itu gitu. Nah, sekarang dengan adanya ekosistem algoritma, mau nggak mau kita harus belajar berubah gitu. Misalnya 3 bulan ini kita bahas soal isu apa, 3 bulan kemudian berubah nih. Harus jadi adaptasi dan fleksibel, itu terus berkesinambungan gitu. Karena mau nggak mau untuk grow up sekarang yang untuk mencari sebuah revenue itu tanpa menurunkan kualitas standar jurnalistik.
2: Betul, karena tadi algoritmanya dinamis ya, setiap
3: dinamis
2: mungkin hitungan bulan udah berganti lagi apa yang diinginkan dalam tanda kutip oleh si algoritmanya. Jadi mungkin ini juga menjadi challenge di era digital di mana banyak media online yang mau tidak mau harus terus adaptif dengan perkembangan isu dan juga algoritma yang berjalan. Karena mau gak mau tadi gamenya yang seperti ini apa ya?
3: Iya, kayak gitu ya memang. Jadi ini negara hadir baru. Bagaimana antara ekosistem dan media ini ada setara gitu.
2: Oke.
3: Mungkin kita pun membutuhkan media sosial ya sebagai untuk memancing traffic. Tapi dengan saat ini regulasi yang memang harus direvisi untuk fleksibel dan inovasi dan berinovasi. Ya.
2: Oke, supaya semakin fair secara game untuk fair. Lebih banyak lagi yeah. Media. Oke, kurang lebihnya. Tadi mulai paham Pak Ade, dan mungkin ini insight baru juga untuk teman Produ yang lagi dengerin dari POV pembaca, mungkin yang dihadirkan beritanya diarahkan dalam tanda kutip oleh algoritma, karena ada POV baru juga yang Randi dengarkan dari Pak Ade sebagai managing editor di sebuah media online, bahwa ada masukan dari sisi regulasi di situ Pak Ade ya, mungkin kurang yeah. lebihnya. So ini insight yang sangat relate sekali dengan topik yang lagi kita bahas pagi ini teman Produ, terkait dengan hari kebebasan pers. Dan ternyata secara benang merah kita bisa tarik mungkin bukan hanya tentang kebebasan pers ketika di lapangan mengambil poin informasi, tapi juga ketika distribusinya perlu ada banyak pembenahan yang bersama-sama kita lakukan. Pak Adi, terima kasih banyak udah mau ngobrol barengan sama Rani di Pro 2 di tanggal 3 Mei bertepatan dengan hari kebebasan pers. Mungkin terakhir dari Pak Adi, dia boleh sampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, Pak.
3: Untuk teman-teman Eti dan mungkin wartawan yang di media-media yang terus berusaha walaupun bleeding gitu di saat ini, jangan pesimis lah, tetap katakan sebuah report yang berkualitas ya, karena kalau kita terkikik bahkan sampai hilang, yang is hoax tuh siapa lagi kalau bukan dia gitu. Karena kita punya tanggung jawab kontrol sosial di situ.
2: Itu
3: seperti
2: dia.
3: Itu sih.
2: Oke. Terima kasih banyak Pak Adi atas informasi dan insight barunya, sangat insightful. Selamat beraktivitas di akhir pekan, dan sekali lagi teman Pro 2, selamat hari kebebasan pers di tanggal 3 Mei ini.
3: Terima kasih Pak.
0: Teman terbaik kamu.

Semoga mereka semuanya di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Ada sebuah random thought yang Randy pikirkan teman Pro 2. Kamu ngeh gak sih kalau mungkin ada anak kecil di sekitar kamu ya, kayak anak SD kelas 4, kelas 5 yang udah juara pencak silat, juara lomba tembang gitu kan. Terus ada beberapa yang bahkan udah ikutan festival ke luar negeri, yang beberapa kali juga datang ke Pro 2 sebagai narasumber dan kita ajak ngobrol juga. Pokoknya berprestasi lah di bidang budaya. Tapi ada beberapa anak juga yang Randy temuin, terus Randy tanya, kamu tahu kecapi nggak? Mereka bilang nggak tahu itu apa. Kamu tahu batik nggak? Mereka nggak tahu itu apa, teman Pro 2. Jadi ada sebuah apa ya, sebuah gap antara dua anak yang Randy temuin ini. Yang satu aware banget sama budaya, bahkan mereka mempraktekkan dan berprestasi di bidang budaya. Sama ada anak yang bahkan budaya-budaya yang mungkin bisa dibilang harusnya mereka tahu, minimal tahu dulu, itu bahkan mereka belum tahu, teman Pro 2. Dan Randy jadi penasaran, kira-kira sebenarnya budaya khususnya budaya tradisional gitu ya, itu diperkenalkannya dari umur berapa ya? Apakah emang harusnya dari SD atau mungkin harusnya lebih dewasa diperkenalkan budayanya? Nanti kita akan bahas soal itu, teman Pro 2, untuk ngobrol-ngobrol barengan sama seorang kepala sekolah juga di sebuah SD di Soreang. Dan kita akan coba tanya-tanya POV dari seorang kepala sekolah. Menurut beliau, budaya ini harus diperkenalkan dari usia berapa? Nah, stay tune, teman Pro 2.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
4: Selalu ku bilang aku tak sabar.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sepada berikan sama Randy Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Tadi Randy sempat bahas soal anak kecil yang Randy temuin teman Pro 2. Ada dua anak kecil, yang satu berprestasi banget di bidang budaya, yang satu kayaknya kurang diberikan edukasi sehingga beberapa item budaya yang mungkin ada rasa basic itu nggak tahu gitu, kayak kecapi nggak tahu, terus juga batik nggak tahu, entah karena belum diperkenalkan atau mungkin kurang aware dengan adanya budaya. Nah, ini bikin Randy jadi penasaran teman Pro 2, sebenarnya budaya itu sebaiknya diperkenalkan dari kecil banget atau justru menjelang dewasa atau pas kita dewasa banget gitu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan buat Randy. Nah, kita pagi ini bakalan ngobrol sama seorang kepala sekolah. Ada Ibu Rika Susanti, kepala sekolah dari SDN Lembur Muncang Soreang. Randy bakal sapa dulu nih, udah tersambung lewat line telepon kita. Halo, selamat pagi Ibu Rika.
1: Halo, selamat pagi Mas Randy.
0: Ibu Rika, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar.
0: Allah Akbar, subhanallah. Ibu Rika sekarang posisinya lagi di Soreang?
1: Kebetulan sekarang sedang ada di posisi di Bandung sih, kebetulan.
0: Oh, di Bandung.
1: Karena tadi malam ada kegiatan, ya betul.
0: Oke, Ibu, aku pengen cerita dulu pengalaman aku yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Tadi aku sempat ceritain juga sama teman Pro 2 bahwa ada satu anak kecil yang datang ke Pro 2, dia masih kelas, Rani lupa tuh, antara kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi prestasinya udah luar biasa banget gitu soal budaya. Dia juara pencak silat yang udah ikutan sampai ada misi kebudayaan ke Australia waktu itu, keluar negeri. Terus juga dia prestasi di Kota Bandung dan Jawa Baratnya juga udah luar biasa banget. Nah, beberapa hari kemudian Randy ngobrol-ngobrol dan ketemu sama satu anak kecil yang lain yang ternyata dia pas ditanya, "Kamu tahu kecapi enggak?" "Enggak tahu." "Batik tahu enggak?" "Enggak tahu." Padahal secara umur tidak jauh beda. Nah, ini menimbulkan pertanyaan buat Randy nih, Bu Rika. Sebenarnya kalau menurut Bu Rika, budaya itu sebaiknya diperkenalkan kapan? Di usia berapa gitu?
1: Oke. Makasih nih Mas Randy. Senang sekali pagi ini bisa ngobrol langsung, ngobrol bareng dia di RRI 2 Pro Bandung. Banyak hal yang memang seharusnya jadi perhatian banyak orang juga, termasuk terima kasih juga nih Mas Randy sudah ada aware juga terhadap kok bisa sih anak kecil gak tahu tentang budayanya. Mungkin lebih digarisbawahi bagian dari kesenian yang ada gitu ya, yang harus diketahui, yang harus kita pahami juga kan budaya itu kan ada macam-macam ya, bukan hanya sekedar tarian tradisional ataupun bahkan kesenian dan alatnya, tetapi bagaimana cara kebudayaannya, kebiasaannya, berperilakunya, kemudian bahasanya, makanannya, dan lain-lain. Dan hal itu seyogianya kapan sih harus diajarnya atau sebagainya? Ya jelas, karena penerus budaya ini adalah anak muda, jelas-jelas hal tersebut harus kita sampaikan sejak dini gitu. Baik itu dari pendidikan yang paling bawah ya nih, di anak usia dini ya, bahkan SD, SMP dan seterusnya. Nah, posisinya hal itu tuh bisa banget dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah. Kalau di sekolahnya ya baik, kayak seperti kemarin mungkin Mas Rini sekarang melihat posisi ada beberapa guru yang menggunakan pakaian daerah ketika hari Kartini kemarin lagi hangat-hangatnya banget di bulan April kemarin ya. Nah, hal-hal itu tuh bisa banget nih sama sekolah dikemas menjadi suatu pembelajaran atau pengetahuan juga buat anak, bagaimana cara mengenal kebudayaan secara masuk ke dunia mereka gitu. Karena kalau diperkenalkan secara monoton, kan mereka udah ngedengar nama budaya aja sebenarnya udah merasa bosan banget nih, garing nih gitu kan. Jadinya kan tidak menimbulkan rasa ketertarikan gitu terhadap budaya, yang menyebabkan bahkan beberapa anak tersebut yang gak peduli ngapain aku harus belajar tentang tari daerah atau kesenian daerah, bahkan mungkin seperti yang Mas Rani tanya ketika tahu kecapi enggak, tahu ini enggak, karena mereka tidak ada rasa ketertarikan akan hal itu gitu. Nah, ini yang menjadi betul-betul PR bersama. Mm-hmm. Gimana sih caranya supaya anak muda betul-betul bisa aware gitu, betul-betul mm-hmm. bisa, ini budaya kita loh. Kalau bahasanya kalau bukan sama anak muda sekarang, sama kayak apa, sayur tanpa garam lah gitu ya posisinya. Atau kalau nggak sama kita ya sama siapa lagi gitu ya, bareng-bareng untuk ngebina budaya ini. Ya otomatis kebudayaan, hal apapun itu yang tadi saya sebutkan di awal, bisa banget dimasukkan dan dibuat masuk ke dalam dunia mereka untuk tertarik. Baik itu pengenalan di media sosial, bahkan sekarang ada loh beberapa komunitas kayak yang tari, digabung tari tradisional dan tari modern untuk mengenalkan hal itu juga. Kemudian ada beberapa anak yang membuat tugas sekolahnya, bahkan sekarang tuh kelas 6 dan lagi ujian praktek sebetulnya.
0: Iya.
1: Di sekolah dasar ya kan. Nah ujian prakteknya itu banyak banget. Ada mulai dari pengenalan alat tradisional sama tarian tradisional yang mereka tampilkan untuk ujian prakteknya. Nah hal-hal itu bisa jadi bahan juga nih buat informasi kepada adik-adik kelas yang lain. Nah otomatis ini kan jadi PR bersama ya, untuk bisa gimana sih budaya ini supaya gak mati, dalam arti supaya tetap bisa dikembangkan, supaya bisa diketahui. Ya ini harus bersama-sama gitu, nggak bisa cuma salah satu pihak gitu.
0: Benar, setuju.
1: Yang ya salah satunya yang tadi teh sekarang wah media sosial teh udah luar biasa, termasuk ini.
0: Betul.
1: Pakai radio dari RRI aja ini banyak edukasi yang didapat kan ya dari anak-anak. Anak-anak bisa, gurunya bisa, sama banyak kalangan yang mendengarkan. Yang mudah-mudahan ini juga bisa jadi menyadarkan banyak pihak bahwa ya budaya mah harus kita yang jalanin dulu gitu. Harus kita yang ngebuat menarik dulu. Jangan kaku juga gitu dengan budaya yang ada. Makanya tapi harus betul-betul gimana sih caranya supaya menarik, ya itu masuk ke dunianya. Baik itu media sosial ataupun hal-hal lain yang mereka sukai gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Setuju.
1: Konten kreator juga sekarang banyak banget kan ya, Mas Randy ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kayak gitu.
0: Setuju.
1: Makanya para influencer teh harusnya mah di endorse-nya teh rada diselipin untuk sampai itu kenalin gitu ya budaya daerah kita sendiri gitu.
0: Gitu.
1: Harus. Karena kadang anak-anak tuh lebih nurut sama konten kreator ya dibanding.
0: Nah, itu juga yang mungkin jadi satu ya PR mungkin ya, tanggung jawab sosial. Betul. Dari orang-orang yang mungkin punya angka di media sosial secara followers, yang betul, punya tanggung jawab sosial juga untuk memperkenalkan budaya. Karena sesuai dengan yang tadi dijelasin sama Bu Rika, peran sosial media ini kan berarti penting sekali di era digital sekarang gitu, di mana
1: penting saat ini mah.
0: Anak-anak SD sekarang udah bisa terpapar dengan konten media sosial. Bahkan dari luar negeri juga, pokoknya dari siapapun tuh bisa masuk ke handphone dia. Jadi mungkin akan terpapar juga dengan budaya-budaya luar yang ya mungkin ada yang positif, ada juga yang negatif gitu. Dan sesuai dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan sama Bu Rika, harus muncul ketertarikan dari budaya itu sendiri. Nah kalau dari pengalaman Bu Rika sendiri, biasanya ketertarikan anak-anak itu muncul terhadap budaya ketika ketika apa gitu, pada akhirnya mereka merasa tertarik
1: bisa
0: dengan budaya
1: gitu ya, atau tertarik. Nah ini yang apa banyak harus dipikirkan banyak orang teh, posisinya adalah gini, Allah bisa karena biasa. Jadi mereka nggak akan mengenal kalau tidak diperkenalkan, mereka juga tidak akan terbiasa kalau tidak dibiasakan. Jadi saya pun ya sekarang sebagai pemegang kebijakan di sekolah, mumpung punya kebijakan ya biasakanlah gitu, hal yang mau dibiasakan kepada anak-anak, salah satunya pengenalan budaya yang lain-lain. Nah gimana sih supaya tertarik, yaitu dibiasakan dulu. Contoh yang tadi ketika ujian praktek ya kita coba masukkan, selipkan bagian itu. Kemudian ketika peringatan hari-hari besar ya kita coba diperkenalkan hal itu. Meskipun mereka awalnya ini ngapain sih harus pakai baju daerah, ngapain sih harus tampil-tampil gini. Nah disitulah gunanya gitu, orang dewasa atau menjelaskan kepada mereka bahwa ini kita penting loh menjaga budaya ini. Ini kita harus bangga loh dengan hal ini gitu. Dengan caranya gimana ya, seneng-seneng cara mereka tapi tetap dimasukkan budayanya. Kayak kemarin nih sedikit saya gambaran peringatan Hari Kartini di sekolah saya, semua murid dan guru bahkan saya pribadi menggunakan pakaian daerah. Nah itu Nah, itu langsung diperkenalkan dari provinsi mana dan lain-lain. Mereka ada fashion show, bahkan perjalanan jalan kaki kayak karnaval gitu ke monumen untuk mengenal pahlawan dan kebudayaan yang ada di sekitar kita dulu gitu. Nggak jauh-jauh dulu tahu provinsi mana, tapi tahu dulu daerah kita tuh kebudayaannya apa aja gitu. Jadi kenalnya dari hal yang terkecil dulu. Nah, dari kayak gitu kan itu suatu hal yang nggak biasa menurut mereka kan. Akhirnya itu yang menimbulkan ketertarikan sampai semua siswa juga, oh iya ya, bagus ya tujuh daerahnya, oh iya ya, dan seterusnya.
0: Bener.
1: Bahkan kegiatan kegiatan ekskul juga bisa dimasukkan hal itu, kayak di pramuka. Saya juga aktif di kepramukaan. Jadinya ketika pramuka, kayak kemarin kita ada perkemahan satu hari, anak mengenal tentang pakaian daerah dengan permainan gamenya, diselipkanlah budaya-budaya tersebut. Jadi kan menarik, nggak terasa kayak lagi belajar gitu.
0: Yeah.
1: Lagi mereka anggapnya main, tapi sambil dapat pengetahuan tentang itu. Ya gitu, makanya dikemasnya
0: itu
1: agar
0: dia
1: menarik, masuk ke sana. Gitu. Nah.
0: Dan paparan dan perkenalan budaya terhadap anak-anaknya juga harus ya tadi diperbanyak ya, dengan menggunakan pakaian daerah, diperkenalkan.
1: Betul.
0: Karena toh pada akhirnya juga nanti anak mungkin akan memilih budaya mana yang mungkin akan dia perdalam kali ya. Ada yang ke arah pencak silat, ada yang ke arah kesenian, ada yang mungkin saya tertariknya ke arah baju daerahnya, atau mungkin ke arah
1: atau bahkan makanan daerahnya.
0: Nah,
1: itu. Jadi kemudian kan nggak sesederhana itu sebetulnya gitu.
0: Betul.
1: Kayak gitu, betul Mas Randy.
0: Jadi nanti anak akan ketemu sendiri dengan budaya yang memang dia minati. Tapi kalau bahkan diperkenalkan dan dipaparkan aja enggak, gimana mereka mau kenal gitu kan?
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Dan ini satu insight yang baru juga, dan mungkin baru terbukakan juga setelah ngobrol sama Bu Rika. Bukan hanya peran bukan hanya peran dari sekolah sebenarnya ya, untuk bisa memperkenalkan budaya. Karena ya mungkin anak-anak setelah pulang sekolah nggak tahu tuh aktivitasnya seperti apa, dengan orang tuanya kayak gimana, dengan teman-temannya kayak gimana. Jadi apa konten yang dia buka di luar sekolah tuh seperti apa, ini penting juga untuk bisa memasukkan unsur budaya ke segala macam yang dilihat sama anak-anak ya Bu ya.
1: Betul sekali. Termasuk dengan kegiatan yang tadi Mas Randy, hal yang paling utama kalau dalam dunia pendidikan adalah adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini warga sekolah yang paling utama itu orang tua atau wali murid gitu ya nantinya. Jadi si orang tua ini ketika contoh kayak tadi kita perayaan Hari Kartini pakai baju daerah, otomatis kan si anak pakai baju daerah dibantu orang tuanya, ya kan? Terus si anak kan bertanya, "Bu, aku pakai baju daerah apa?" Nanti orang tuanya yang milih, "Oh, kamu pakai baju daerah ini." Terus nanti akan ada komunikasi antara anak dan orang tua juga gitu.
0: Kayak,
1: "Oh, baju ini tuh emang daerah mana, Bu?" Nanti orang tuanya sedikit banyak akan mencari tahu gitu kalau enggak tahu. Oh, iya kan?
0: Iya betul.
1: Belajar gitu, mau nggak mau jadi terpaksa belajar gitu.
0: Iya.
1: Nah itu salah satu curhat dari orang tua juga, ada yang bilang bahwa, "Bu, aku baru kali ini loh, jadi harus belajar dulu, harus nyari dulu baju daerah yang pas buat anak saya gitu." Sampai ada yang begitu, dan mereka senang gitu. Bahkan kegiatan kemarin pun diikuti juga oleh orang tua, kayak gitu. Ini kan kalau semua stakeholder bergabung, termasuk yang tadi ketika kita pengenalan juga ke budaya daerah kita sendiri. Dalam arti di Kabupaten Bandung itu ya, kalau saya bicara Kabupaten Bandung, banyak sekali budaya yang bisa diambil, salah satunya yang pencak silat dan lain-lain juga gitu. Itu tuh udah wah, hampir tiap RW itu ada gitu. Bener-bener tiap malam mereka tuh latihannya gitu ya. Terus pakai bahasa daerah dan sebagainya. Di Kabupaten Bandung juga kita ada Rebo Nyunda atau Kamis Nyunda dan seterusnya teh, betul-betul pembiasaan itu teh dilaksanakan gitu. Sehingga anak ya yang tadi teh bisa mengenal ketika kita berikan kebijakan dan kewajiban untuk mengenal hal tersebut.
0: Eta memang harus ada unsur Allahumma paksakeun nanya bunya.
1: Nah, eta Allah bisa karena biasa teh harus betul ada, tetap harus ada.
0: Itu dia. Nah, kalau dari Bu Rika sendiri gitu ya, setelah mungkin anak-anak lulus dari SD, tujuan besar atau mungkin harapan besar yang ada di benak Bu Rika setelah mereka mungkin kenal dengan budaya, kedepannya tuh harapannya tuh seperti apa, Bu?
1: Ya, harapan yang utama mah, ya kalau bukan oleh anak muda atau oleh mereka ya, siapa lagi akan melestarikan kebudayaan. Budaya itu akan mati jika tidak ada kolaborasi dan juga tanggung jawab dari semua pihak. Kalau mereka menganggap budaya itu sebagai gaya, ya nggak apa-apa, asal budaya itu bisa tetap berjalan gitu. Jadi harapannya meskipun mereka nanti ke depan membuat suatu karya apapun, ya diharapkan budayanya tetap bisa dilaksanakan. Nah, budaya yang saya harapkan bisa ke anak terus berjalan adalah kebiasaan baiknya gitu. Bahkan ada satu orang ada satu kelompok orang yang tinggal di Vietnam tapi orang Indonesia. Mereka kayak nge-reduce gitu bagaimana kebiasaan orang Indonesia ramahnya dipraktekkan di Vietnam waktu itu. Jadi mereka menyeberang jalan langsung kayak membungkuk dan kayak menghormat gitu. Kayak punten muncul orang mah gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan terus mereka menyebutnya culture of Indonesia gitu. Jadi itu mereka bilang seperti itu. Bahkan orang lain saja bisa bangga di negara orang seperti apa. Ya yang saya harapkan mereka hal-hal kecil seperti itu pun bisa tetap dilaksanakan. Karena budaya Indonesia tidak sesederhana itu. Budaya Indonesia sangat luas, baik itu dari kebiasaan, kemudian masakannya, makanannya, budayanya, tariannya, bahasanya, dan semuanya gitu. Sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan bisa terus meningkatkan prestasi di semua bidang gitu.
0: Amin.
1: Tentang kebudayaan ini. Dan alhamdulillah sih sebetulnya Mas Reni, ada beberapa murid saya dari dulu waktu SD, dan sekarang betul ada pertukaran pelajar sampai ke luar negeri dari Jaipong gitu ya, dari mana, dan mereka tidak lupa gitu untuk memberitahu Bu, waktu itu saya ikutan lomba di sekolah dan sampai sekarang masih aktif dan saya jadi pertukaran pelajar nih ke Jepang dan lain-lain. Itu udah kayak wah alhamdulillah nih. Nah itu karena di sekolah kita ada fasilitasnya Mas Randy untuk kebudayaan itu. Ada FLS 3R namanya. Dan juga ada FTBI, kayak gitu, lomba-lomba itu bisa ngebantu. Nah kayak gitu.
0: Banyak platformnya ya.
1: Bisa manfaat.
0: Dan juga tujuan harapan besarnya mah ya anak-anak ini adalah cikal bakal budaya dari penerus si budaya. Betul. Itu sendiri ya. Dan kalau
1: mudah-mudahan tertarik ya.
0: Iya harus tertarik dong. Segera diperkenalkan dulu lah. Dan setelah Randy pikir-pikir ya Bu ya, dari pertanyaan Randy di awal soal apakah budaya ini perlu diperkenalkan sejak dini atau di usia berapa. Dan kalau Randy tarik balik lagi, beberapa budaya yang Randy kenal juga sebenarnya benar diperkenalkannya mah SD, kayak rumah adat, makanan khas daerah, baju adat.
1: Dari TK bahkan ada.
0: Itu dia benar. Setelah Randy ingat-ingat lagi, ya benar sih itu tadi pelajarannya SD dan masih nempel sampai dengan sekarang. Jadi kayaknya kita bisa bersepakat bahwa ya memang budaya teh harus diperkenalkan sejak dini ya Bu ya.
1: Sejak dini. Betul.
0: Oke, marilah kita jaga
1: sejak
0: budaya ini.
1: Sejak sekarang, sejak hari ini ya.
0: Ya, betul. Pokoknya mati ayuna lah. Bu Rika atau Nun Pisan udah mau ngobrol di Pro 2 sepada barengan sama Randy. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, Bu.
1: Saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengundang, dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan, bukan hanya mengandalkan juga terhadap anak muda yang saat ini ada, tapi seluruh pihak, karena kolaborasi bersama itu yang paling diharapkan. Terus yang paling utama juga mudah-mudahan ini anak muda jati dirinya pakai budaya, itu yang harus kita pegang gitu.
0: Keren.
1: Kalau anak muda nggak pakai budaya, nggak ada jati diri.
0: Ah, eta.
1: Gitu ya.
0: Hatur nuhun pisan Bu Rika.
1: Kembali bersama dengan kalpatan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong. Salah
3: ya. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman-teman. Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh. Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Randy Aditya sampai di jam 10 pagi ini. Thank you buat yang udah WhatsApp. Kita udah ngobrol banyak tadi teman Pro 2 sama kepala sekolah dari SDN dari Soreang tadi, Bu Rika. Terus juga ngobrol sama Pak Adi, Managing Editor, soal hari ini tanggal 3 Mei bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers juga. Enjoy your weekend teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan di sekitaran kota Bandung. Jaga ketertiban, jaga keamanan, dan jaga kebersihan. Abis ini, kamu bakalan ditemenin santai siang barengan sama Rangga Hadiansyah di jam 10 pagi. Randinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Just keep on coming.

0: request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produevel.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang. Informasi pertama, klub bola Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna dengan skor 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona minggu dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari laman La Liga, kemenangan Barcelona ini dipastikan melalui drama 3 gol yang tercipta di ujung babak kedua, dan skuad berjuluk Blaugrana tersebut melesakkan gol lewat Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan juga Raul Garcia dari Osasuna yang memperkecil jarak.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Academy of Motion Picture Arts and Science atau yang lebih dikenal dengan The Academy merilis pembaruan di banyak kategori untuk Academy Award atau Piala Oscar 2027, termasuk untuk pertama kalinya membahas kelayakan film yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ditulis dalam laman channel News Asia, aturan baru tersebut menyatakan bahwa AI tidak menahan atau merugikan peluang mendapatkan nominasi. Organisasi tersebut dan tiap kategori di dalamnya akan menilai sejauh mana peran manusia dalam proses kreatif ketika memilih film mana yang akan diberikan penghargaan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Predue, penyanyi Zayn Malik mengumumkan telah membatalkan semua jadwal tur bertajuk Deaconical Tour 2026 di Amerika Serikat usai dirawat di rumah sakit. Mantan vokalis grup One Direction tersebut mengatakan ingin bisa tampil menghibur dan menjumpai para penggemarnya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan dan perlu mendapat tindakan medis di rumah sakit. Zayn juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan cinta yang diberikan para penggemar. Dan selain di Amerika Serikat, pertunjukan di Dublin, Irlandia, dan Birmingham juga dibatalkan.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Minggir dulu. Request dulu aja teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di siang hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah nemenin kamu di santai siang sampai jam 2 siang nanti teman Pro 2. Kita mulai di jam 10 sampai jam 12 nih buat kamu yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu bisa langsung banget ke 0812 6020 9696 atau bisa langsung ke Instagram kita juga di @pro2bdg. Boleh kamu juga teman Pro 2 kabarin dong lagi di mana, lagi ngapain, hari minggunya kemana, macet-macetan kah atau bed rest full banget gitu hari ini. Boleh kamu live update barengan sama Rangga sampai di jam 2 siang nanti.

Teman Pradua, asik. Seger banget teman Pradua. Ini FYI aku kesini hari ini olahraga ya, jalan ke kantor dari rumah. Happy banget teman Pradua walaupun panas. Tapi tadi sempat agak lari-larian karena harus ngejar absen ya. Nanti pengen jalan santai, cuman kesantaian. Baru berangkat jam 8 dari rumah ya. Ampun, gimana ceritanya coba. Jam 9 udah panas ya. Tapi happy banget teman Pradua. Badan kalau udah olahraga tuh jujur ngerasa kayak, aduh, ngantuk, Bu. Tapi ngerasa lebih kayak happy aja, lebih kayak lega aja gitu. Mungkin karena badan saya sekarang udah cukup membesar, teman Pradua, jadi saya merasa cukup kayak lowong banget gitu loh kalau udah olahraga. Jadi kapan kita olahraga bareng? Asik. Korea yang bisa nih. Males banget. Mending request bareng dulu aja. Waduh, udah ngantri nih. Seru banget. Ada siapa dulu nih? Ada dari Maria. Ada Maria dan juga Asri yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leanor. Oke, terima kasih. Terus ada Safira. Hai, selamat pagi. Pagi menuju siang lebih tepatnya. Boleh. Gas, yang mau request sok siapa? Safira sama Alia. Gaskin, kalau mau request lagu langsung aja ke 0812-6020-9696. By the way, Alia sama Safira, kok udah bangun sih pagi-pagi begini? Hari libur loh, santai aja. Ngapain? Nyuci atau apa? Nyetrika, beres-beres, enjoy. Kalau dapat libur hari Minggu, gak kemana-mana mah ya. Tapi udah dengerin lagi, makasih banyak udah stay tune, asik. Jadi ini mah saya hutang cuangki ke kalian. Ini mah ya, kalian berdua nih bertemanan ini. Abis dari pasar 46, oh pasar ini ya yang di Cipadung ya, pasar atas itu ya, yang ke atas ya. Asik banget tuh, banyak banget makanannya teman Pradua. Gak sibuk, tadi aku rame juga, walaupun di depan gedung satenya masih ada ini ya teman Pradua, perbaikan jalan atau pembangunan jalan yang diganti aspalnya itu. Nah, tapi untuk area olahraganya masih dibuka dan masih sangat rame dan sangat penuh teman Pradua. Kita puterin dulu ya teman Rodi, ini lagu dari siapa tadi tuh? Maria ya? Pengen Sabrina Leanor yang ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Oh, nggak cukup sekali aja ya. Oke, Sabrina Leanor sama tadi ada dari siapa ini yang minta ini? Oh, dari wait, Zulia. Zulia, pagi Kak, izin request lagu Remuk ya dari Angie Carvalho, Zulia di Jakarta. Kak, salam buat The Angie seluruh Indonesia. Makasih. Next teman Pradua, citek lagi nih, ada lagi nih sambil nunggu yang belum ngisinya. Ada dari Rizka. Rizka, selamat pagi kakak penyiar, pagi menuju siang. Aku orang Bogor yang lagi liburan di Bandung. Pas stay tune tiba-tiba dengerin Pradua, terus tadi dimention nomor teleponnya, kini nyobain buat nge-SMS. Oh my god, WhatsApp kali maksud lo. Kok SMS sih? Kok SMS? WhatsApp dong. Ini kamu WhatsApp lo. Typo mulut itu dia pasti ya. Pengen request dong lagunya Justin Bieber yang Dead Should Be Me. Terima kasih, sama-sama. Aku langsung puterin aja teman Pradua, spesial buat kamu. Enjoy your life teman Pradua, enjoy your weekend. With Rangga Hadiansyah, Santai Siang Pradua Bandung.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Waduh, Blibis mana suaranya Blibis? Blibers ya, Blibers bukan Blibis ya, Blibis. Apa Bliming kali ya? Eh, siang hari ini teman Pro2 sih banget nih, udah pada absen juga nih, udah pada absen request juga. Buat yang masih panas-panasan di jalan, ya ampun, minum yang seger-seger dulu atuh, santai dulu aja, minum dulu, istirahat dulu juga kalau pegel. Buat yang lagi jualan, semangat jualannya, usahanya teman Pro2. Apalagi buat kamu yang harus kerja juga di weekend kayak gini, wah semangat, bismillah kerjanya, lancar, bahagia, dan juganya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan teman Pro2. Di siang hari ini, kita bakal dengerin request dari Bang Fahri. Asik nih, Bang Fahri, mana nih Bang Fahri, the one and only nih, kita denger dulu nih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bangsa Indonesia ku tercinta, the one and only Bang Rangga Hadiansyah. Asik. Sama Fahri di jalan Setras. Baru mau jalan tadi habis ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah di Jalan Setrasari 2 nomor 14, yaitu di siaran anak-anak post school sambil request lagu plus foto bareng di studio. Di santai siang Pro2 Hitlist seperti biasa mau request lagunya Ariana Grande yang mana saja. Salam-salamnya buat the one and only Bang Rangga Hadiansyah. Asep. Terus the one and only Kang Alan Albana Jono. Teh Uli Mince. Terus Bunda Sandy. Terus Bang Randi Aditya, Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, dan semuanya. Dan mau salam buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Adzania Ardan School, dan AA Ian Richie Gilin. Terima kasih.
0: Asik, AA Ian Richie Gilin, terima kasih. Pengen Ariana Grande, Seven Rings aja, Rangga Putri ini spesial buat Bang Fahri deh. Buat kamu teman Pro2 yang masih bingung mau request apa, sok apapun yang lagi repeat terus di kepalanya kamu, yang kamu tuh bahkan itu kayak terus diputar-putar mulu lagu tuh masih ke playlist kamu, nyanyi di kamar mandi, nyanyi di jalan. Nah, mending kita nyanyi bareng aja, langsung requestin ke 0812 602 09696.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produk FM Bandung,
4: teman terbaik.

Udah di jam 11 teman Prodo Erangga masih nemenin kamu di Santai Siang Prodo Hitlist buat requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Asik banget teman Prodo ya siang hari ini. Tadi ada lagunya siapa nih? Safira ya. Udah aku puter ya Safira. Yang Beat It Sin Kingston itu enak banget sumpah Safira, thank you banget. Aku kayak baru inget lagi ada lagu itu gitu, karena kan jarang diputer-puter gitu sama aku juga teman Prodo. Terus pas Safira request pas tadi, wah asik banget. Abang rasa ini adalah musik abang gitu. Enak banget Safira, jujur thank you Safira ya. Next teman Prodo ya, ada Jara yang pengen diputerin lagunya Naikila yang kasih aba-aba. Tadinya pengen yang soa salam ya, soa su. Nggak ada. Jari titipannya Jara ya. Nggak ada Jara. Nggak ada ya. Jara yang ini aja kasih aba-aba. Soa su mungkin kayaknya terlalu asu gitu. Asunya kan kayak asu itu terlalu kasar, berkata yang cukup kasar gitu ya kalau dalam bahasa Jawa kan. Jadi cukup berbahaya sebetulnya. Karena FYI aja teman Prodo, kalau di radio itu kadang beberapa lagu tuh memang suka gak bisa masuk itu. Walaupun contoh lagunya enak tapi kayak eksplisit gitu, kalimat-kalimatnya ada yang kotor atau ada yang kasar. Nah itu yang bisa, yakinnya gak bisa masuk ke radio gitu. Karena biasanya nanti ada teguran juga dari KPI gitu. FYI. Tapi soa salam itu emang enak sih. Makanya aku menyebutnya soa salam aja itu, Naikila. Kemarin by the way Naikila lagi ke Bandung tuh, ada perform di salah satu kafe di Bandung, di acara lari juga, dan itu free banget. Kemarin rame banget tuh teman Prodo, sampai jam 11, jam 12 malaman tuh Naikila. Seru banget, asik. Keren, Naikila semakin bersinar terus. Terus teman Prodo ada Kak Wit juga. Selamat siang Kak Wit. Kak Wit, kemana Kak Wit? Minggu ini gak jalan-jalan, gak jajan gitu, gak kulineran yang jauh gitu. Aku waktu terakhir kulineran jauh ke daerah Sumedang ke atasnya lagi, wah itu enak banget buat bareng sama keluarga teman Prodo. Warung apa ya, Pengkolan gitu ya, aku namanya aku lupa, tapi itu enak banget, jujur worth it banget. Kamu harus nyoba kesana teman Prodo. Atau kayak kalau pengen kulineran-kulineran di Bandung, pagi mah kayak kupat tahu gempol, terus kayak sate jando tuh yang di belakang, di jalan apa ya, belakang gudung sate teh. Dan di situ kuliner-kulineran di Bandung mah luar biasa teman Prodo. Cuman kuncinya satu, harus mau ngantri aja udah ya. Pengen request Kak Wit lagunya Risk It All. Risk It All merenya. Nah Risk It All eta saha. Bruno Mars, makasih Rangga semangat siarannya. Makasih juga Kak Wit, makasih banyak ya. Sehat selalu Kak Wit, jangan lupa buat terus tetap requestin. Kak Wit sehat selalu, keluarga juga sehat selalu. Thank you Kak Wit sudah setia. Kak Wit ini teman Prodo FYI, beliau ini sudah mendengarkan aku kayaknya dari pas aku pertama kali siaran ya Kak Wit ya. Sangat-sangat legend sekali. Dan Kak Wit juga adalah mantan penyiar radio juga kan Kak Wit. Asik banget. Makasih ya Kak Wit sekali lagi, terima kasih banyak juga. Jara, buat kamu juga teman Prodo yang masih pengen diputerin atau masih pengen request lagu, pengen nyanyi bareng, bisa langsung ke 0812 6020 9696. Satu jam terakhir buat kamu request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

0: Shia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang teman berdua. Asik, udah mulai mikirin makan siang apa nih. Aduh, gue lupa beli nasi goreng belum diambil teman berdua. Kasihkan nih gue. Kasihkan bacain request ya. Safira pengen request lagu Troy Sivan. Katanya yang ras, kalau ada, kalau enggak yaudah aku puterin yang Angel Baby aja deh ya. Terus ada dari Ineke, ada Teh Ine, assalamualaikum. Eh bukan Ineke itu tuh, Teh Ine aja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rangga. Ini Onis, oh, Onis, oh, ini Nis, tapi di sana mah kenapa di sananya kenapa Ine ya di save di produanya, maaf ya. Halo Tenis, ibu dari ibu. Oh, ini Nini. Onis, oh, Rina. Mau request lagunya Save of My Heart dari Backstreet Boy. Oke, siap. Terima kasih ya. Aku bakal puterin sekarang buat kamu teman berdua nih. Kayak ini Backstreet Boy Save of My Heart tuh kan lagi ini banget ya, lagi hype banget di TikTok tuh diputer-puter mulu. Ini salah satu lagu yang paling memorable teman berdua, dan ini lagu throwback juga. Jadi orang-orang tuh masih kayak selalu dengerin lagu-lagu lama juga, dan ini lagi hype banget juga. Spesial deh teman berdua buat kamu Rangga puterin di siang hari ini. Boleh yang request masih ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pradua_bdg.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Semua indah.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengut-cengut tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di Prado Hitly santai siang ini teman Prado ya. Thank you banget. Tenang, Rangga masih bakal nemenin 2 jam ke depan lagi ya teman Prado. By the way, Rangga mau infoin dulu untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 11:50 teman Prado. Jadi Rangga Hadiansyah sekaligus mau infoin juga teman Prado, kita akan mendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 11:50. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, lagi sibuk, belum sempat, belum tahu jamnya jam berapa azan nih. Nah, jam 11:50 ya teman Produa ya. Dan Rangga Hadiansyah dan juga tim Produa yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.
1: RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di

teman-teman Pro 2 Santai Siang Pro 2 Bandung masih barengan sama Rangga Hadian channel menin kamu sampai di jam 2 siang nanti teman Pro 2. Di siang hari ini teman Pro 2 Bandung alhamdulillah masih cerah terus. Happy banget jujur kalau ngedenger atau ngelihat cuaca cerah kayak gini, terus di beberapa daerah juga teman-teman suka bilang kayak ini lagi bagus lagi di mana gitu, ngedenger orang lagi pada ke gunung mana, ke alam mana, kayak seneng gitu ngeliat cuaca kayak gini. Turut bahagia teman Pro 2 ya. Dan kebahagiaannya tidak akan saya simpan sendirian teman Pradua. Nanti di jam 12:30 Rangga bakal berbagi kebahagiaan. Rangga bakal ngobrol barengan sama teman-teman mahasiswa yang lagi merintis sebuah usaha teman Pradua. By the way, buat kamu yang punya usaha, kamu UMKM juga, pengen ngobrol di radio for free teman Pradua, langsung aja WhatsApp ke 0812 6020 9696 atau kamu bisa hubungi ke Instagram kita di @pro2bdg.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2. Di jam setengah satu ini Rangga udah gak sendirian. Udah ada Fajar dan juga Ratu, seorang mahasiswa dan juga mahasiswi. Halo, selamat siang Fajar dan juga Ratu. Hai.
5: Halo, siang.
4: Wih, asik banget. Kuliah di mana sih kalian?
6: Kita di BINUS, BINUS Bandung.
4: Jurusan ini, bisnis digital.
6: Iya.
4: Wih, gokil. Semester 6?
5: Semester 8.
4: Oh, semester 8. Yeah. Lagi bikin proyek dong berarti?
5: Iya, benar.
4: Proyek usaha gitu. Yeah. Kalian sekelompoknya berdua apa gimana?
6: Kita berdua.
4: Itu bebas milihnya kan ya?
5: Bebas milih. Bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga gitu. Maksimal sih bertiga gitu.
4: Oh gitu, oke. Kalian kesini pasti bakal ngebahas bisnis yang kalian lagi buat dong ya?
6: Iya, betul banget.
4: Kalau betul emang kalian berdua bikin bisnis apa nih?
6: Kita sih bisnisnya fashion ya sebenarnya.
4: Oh, fashion.
6: Karena emang kita lebih suka gitu sama
4: fashion ya.
6: Fashion.
4: Di dunia fashion gitu maksudnya. Yeah, tapi disambungin sama bisnis dan juga digital gitu.
6: Iya. Yeah.
4: Apa tuh namanya?
6: Nah, sebenarnya kalau misalnya di digitalnya kita ada di virtual try on sebenarnya. Itu ada di fitur website kita.
4: Oke. Okay. Yeah. Nama website-nya apa kalau boleh tahu?
6: Lovefree.official. Lovefree.space.
4: Lovefree.space. L A U V pakai V ya.
6: Lovefree.
4: Oh, kalian bikin kayak gitu. Kayak gimana tuh sistemnya Lovefree itu? Kayak gimana nantinya si usernya daftarnya kayak gimana kalau boleh ceritain dikit?
6: Oke, jadi sebenarnya kita tuh emang brand fashion, tapi yang di digitalnya itu tuh salah satu fitur aja di website kita.
4: Oh.
6: Ya, jadi nanti produk kita itu bisa dibikin pakai AI ke muka penggunanya gitu. Jadi di upload muka penggunanya nanti bakal disatuin tuh sama AI. Gimana kalau misalnya contohnya dia pakai baju itu kayak gitu.
4: Oh, jadi contoh kan kayak gue kayaknya kalau pakai baju oranye ketakut gimana ke wajah gitu kan.
6: Bener,
4: jadi coba di situ.
6: Benar.
4: Oh, gitu. Itu sebelum ke maksudnya itu apa fitur AI tadi, tapi sebelumnya memang brandnya udah kalian buat juga?
5: Udah.
4: Jauh sebelum project ini atau gimana?
6: Sebenarnya kalau dari idenya udah jauh, tapi kalau eksekusinya masih ya sekitaran tahun kemarin lah. Masih tahun kemarin, masih fresh banget.
4: Produknya ada apa aja kalau boleh tahu kalau brand kalian?
6: Kalau kita produknya masih bermain di baju aja gitu.
4: Kaos gitu atau kemeja?
6: Ada long sleeve juga.
4: Wih, asik.
6: Tapi kita nanti bakal rencana ke celana juga.
4: Wih, skena pokoknya. Skena banget. Penasaran banget. Ini awal inspirasinya gimana? Awal kalian ngobrol akhirnya pengen bikin Lovefree ya? Lovefree ini terus punya fitur, nama fiturnya apa?
6: Virtual try-on, tapi kita belum ada nama khususnya buat kita. Okay. Tapi nanti kita bakal ada gitu, kayak mungkin Lovefree try-on.
4: Nah, Lovefree try-on. Bener, terbagus. Jadi gimana tuh awal obrolan akhirnya bisa jadi Lovefree ini?
6: Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin bisnis kita ya, ngomongin bisnis kita tuh mikir awal tuh kita pengen baju yang gak ada di pasaran gitu. Karena kadang kita pengen yang aneh-aneh bajunya, sehingga kita bikin brand baju sendiri. Nah, kalau untuk
5: gitu.
6: Iya, benar. Nah, kalau untuk digitalnya itu kita mikirnya ya karena kita sering belanja online juga, sering ketipu gitu, mungkin bukan ketipu ya bahasanya, lebih ke nggak cocok gitu sama baju yang kita pesan gitu. Nah, sehingga kita pikir kalau misalnya harus ada fitur yang kayak gini nih biar bisa orang-orang tuh puas gitu dengan produk yang dibeli.
4: Tapi aku setuju banget juga sih itu, karena maksudnya kadang kita suka jadi khawatir ya, apalagi kalau beli online, bener nggak?
6: Nah,
4: tapi di sana harus ini nggak, ketika fitur virtual try-on ini harus ngisi kayak berat badan berapa, tinggi badan gitu juga diisi dulu nggak data diri gitu?
6: Kalau itu nggak perlu.
4: Cuman kan perlu antara wajah dan badan aja gitu ya?
6: Iya, karena emang kita pengen bikin sesimpel mungkin lah. Karena orang-orang juga mungkin nggak mau ya kalau ribet-ribet gitu, harus ukur berat badan segala macam, itu cukup ribet lah.
4: Wih, keren. Awalnya dari situ ngobrol lah akhirnya ini. Tapi kalau untuk fashion produk yang kalian buat sendiri, kiblatnya ke arah mana fashionnya?
6: Apakah gaya-gaya gimana gitu atau? Kalau kita tuh lebih ke streetwear ya. Tapi
4: streetwear.
6: Mungkin kalau kita nyebutnya lebih ke casual streetwear. Mungkin ada aksen streetwearnya kayak baggy, oversize gitu. Tapi lebih ke casual aja kalau kita.
4: Oke. Ini kan kalian berdua nih. Ini kalau pembagian tugasnya gimana? Yang satu bagian apa, yang satu bagian apa gitu?
6: Sebenarnya kalau misalnya kita sih lebih ke aku yang mikirin idenya, dia yang di operasinya, karena aku orangnya mageran ya. Jujur aku mageran. Jadi kalau misalnya ngambil bahan atau segala macam itu dia yang ngurus.
4: Bentar, Instagramnya? nulisnya gimana kalau boleh tahu?
5: Laufre.official.
4: Kayak biasa ya, laufre.official. Teman Prodo boleh sambil cek juga ini laufre.officialnya. Nah, kalau untuk si virtual try on itu, itu di mana itu percobaan? Di Instagram juga bisa nyobanya atau di website? Enggak,
6: itu di website, tapi kebetulan kalau sekarang masih belum bisa sih di akses karena lagi ada problem. Tapi mungkin besok atau kapan udah bisa.
4: Oh, udah bisa dicoba. Wih, lucu banget ini kaosnya. Oh my god, ini ada yang warna pink ini. Keren loh, ini kayak kaos band banget gitu loh. Ini yang putih pink ini udah-udah ini udah dibuat,
6: udah rilis.
4: Udah rilis semua produknya ini.
6: Iya.
4: Keren loh, ini lucu banget sumpah. Ini cuttingannya oversize gitu dia.
6: Oversize.
4: Wow.
6: Nah, sebenarnya yang unik tuh kita bikin semua desain baju dari baju-baju kita jadi sebuah karya sastra tulis berupa novel.
4: Oh gitu.
6: Iya, jadi dari desain baju itu tuh kita kembangin ceritanya, yang dimana di gambar itu kan ada makna-maknanya ya.
4: Yeah.
6: Tentang orang lihat ke atas segala macam. Nah, itu tuh kita kembangin jadi sebuah cerita yang utuh.
4: Oh gitu.
6: Jadi kita nyetak novel juga, ya.
4: Kayak itu kan kayak cover book gitu kan di
6: depannya ya. Benar.
4: Oh, jadi itu kalian dibuatlah sebagai sebuah novel gitu. Kalian juga yang nulisnya?
6: Iya, gitu juga.
4: Kamu emang kalian tuh emang basic apa Fajar emang basicnya penulis juga gitu?
6: Sebenarnya aku nggak ada basic nulis tapi ada minat lah.
4: Seneng bercerita gitu ya lo.
6: Cuman emang mungkin kalau misalnya sempat baca novel yang ini yang pertama aku mungkin agak kelihatan berantakan penulisannya karena emang nggak ada basicnya tapi ya itulah minat.
4: Ih, keren. Sambil kuliah iya kalian ya, kalian sambil buka usaha juga, terus sambil berkarya juga, mantep banget teman berdua. Laufre, berarti total kalau dihitung dari pas awal kalian ngobrol ide itu berapa lama?
6: Oh, cukup lama.
5: Hampir setahun.
4: Proses ini.
6: Iya.
4: Apa challenge yang paling berat banget pas lagi bikin Laufre ini?
6: Sebenarnya lebih ke produksi bajunya. Karena kan kita awalnya mikirnya kayak oh yaudah bikin baju gitu, tinggal butuh desain, butuh apa, tech pack segala macam.
4: Ke tapi, ini apa, kirim ke konveksi, vendor beres gitu.
6: Tapi ya, ternyata pas bikin cukup menantang.
4: Kenapa? Banyak cepat ada gagal dulu atau gimana, salah ukuran?
6: Iya, kayak bikin sampel kan harus ada ukuran, misalnya SM itu jahitannya kayak gimana segala macam, itu lumayan susah. Tapi buat sekarang kita udah belajar dan udah bisa lah.
4: Oh, karena terus sambil riding terus ya.
6: Betul.
4: Keren. Nanti bakal kita bahas lagi teman Prodo, bisa kamu coba kepoin Instagramnya laufre.official. Ini apa, Lumière de Laufre itu bahasa Prancis atau apa?
6: Iya, kita emang terinspirasi dari Museum Prancis. Karena kan
4: Museum Laufre itu ya.
6: Iya. Karena kita kan emang pengen apa ya? Pengen sesuatu produk yang punya cerita banyak gitu, cerita yang rich gitu.
4: Iya.
6: Sehingga ya mungkin museum salah satunya yang bisa kayak ada lukisan gitu.
4: Seni pameran, banget ya, seni karya banget.
6: Nyeni banget gitu.
4: Kalian nonton film ini gak? Apa-apa?
5: Okay.
4: Nonton Emily in Paris gak?
6: Ah, aku sempet.
4: Wah itu, tapi emang lucu ya. Malu kalau dengar Paris, aku selalu inget dia dan kayak emang indah gitu, pas banget sih kalian punya apa maknanya tuh kayak ke Paris-Parisan gitu. Pas banget teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas lagi di Santai Siang Pro 2 Bandung.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di santai siang teman Pro 2, Rangga masih barengan sama Ratu dan juga Fajar ya. Ya asik banget nih, masih ngebahas putar Love Free. Nah, by the way bentar, kalian tuh orang mana sebenarnya aslinya?
5: Kita orang Bandung ya.
4: Bandung asli.
5: Bandung asli.
4: Pantesan, gak aneh pengen ke arah-arah fashion. Bandung kan Paris Van Java Thea kan ya.
5: Betul banget.
4: Gitu. Tapi ngomongin soal brand kalian nih, Love Free ini ya. Ini kalian punya goals apa sih di brand yang kalian bangun? Kan brand tuh kayak anak sendiri gitu loh.
5: Ya.
4: Gimana? Kalau dari Ratu dulu, Ratu dulu.
6: Goals kedepannya. Kalau untuk aku sih ingin lebih diunikin lagi.
4: Oke.
6: Dari produknya. Sama ingin sampai kayak apa ya? Dikenal banyak orang gitu loh.
4: Oh, ingin gitu. Amin.
6: Semoga doain ya guys.
4: Amin. Kalau kamu gimana, Jar?
5: Sebenarnya sama sih kurang lebih, karena kan kita unique value dari produk kita kan emang uniqueness-nya
4: gitu.
5: Yeah. Tentang seberapa beda value kita dari brand lain. Jadi pengen lebih unique lagi, terus juga sama pengen lebih besar dari sekarang pastinya. Dan ya bisa mungkin ya sebesar sampai go internasional mungkin.
4: Punya store di mana-mana gitu.
6: Betul.
4: Ya. Amin.
6: Kan tiba-tiba masuk ke Museum Paris.
4: Wih, keren. Love Free, goes to Love Free ya. Yeah. Keren. Tapi ini unik banget ya dari bajunya juga ya. Beberapa produk bajunya kan udah rilis dan udah dijual juga ya.
5: Betul.
4: Itu kalian buka juga di platform ini, platform apa? Belanja online gitu.
5: Iya, kita ada juga. Ada di platform lain lah yang e-commerce ada.
4: Oh, e-commerce ya. Lain ada juga. Nah, aku masih penasaran sama si cara penggunaan virtual try on-nya nanti ya yang hari besok mungkin udah bisa langsung digunakan gitu ya.
5: Besok udah bisa langsung.
4: Nah, itu sistemnya gimana? Ke website terus ada harus isi email atau apa enggak atau gimana?
5: Sebenarnya minimal itu harus daftar akun di website kita. Jadi harus daftar, nggak perlu bayar sih sebenarnya, cuma daftar aja registrasi. Nanti udah bisa langsung ke katalognya buat coba produknya. Jadi nanti tinggal ada tombol try on. Nanti masukin foto kalian, terus AI-nya bakal langsung ngebantu ngeintegrasiin si bajunya ke muka kalian.
4: Oh gitu.
5: Betul.
4: Wih asik, dan bajunya baju-baju produk yang ada di itu?
5: Iya, yang ada di kita.
4: Wih asik banget kita. Itu kepikiran kayak gitu bagus banget sih, itu idenya jujur mahal sih menurut aku ide itu.
5: Makasih.
4: Itu luar biasa, sangat dibutuhkan di masa-masa apa jualan online, serba ya, online ya, ini bener. Gitu. Kalian tapi untuk produknya kan tadi baju udah. Bakal rilis produk atau pengen apa lagi, Fajar sama Ratu?
5: Kita pengen ke jaket sama celana sih sebenarnya, karena kan kita masih baju doang ya, walaupun ada long sleeve segala macam, tapi pengen produk yang lain juga lah.
4: Oh, untuk warna kalian sebenarnya lebih ke gaya-gaya brand yang minimalis hitam putih gitu, atau yang monokrom gitu, atau lebih fun
5: sebenarnya
4: gitu warnanya?
5: Kita karena emang apa ya, kita lebih suka minimalisme ya sebenarnya, tapi kita nggak menutup kemungkinan pengen nyoba yang lebih explore juga.
4: Oh gitu, gitu. Oke. Okay. Kalau celana emang mau pengen juga celana gitu?
5: Iya.
4: Wih,
5: celana juga.
4: Tapi aku pengen tahu kalian punya ini nggak sih, kan kalau kan berarti kalian berdua tuh seneng banget outfit juga ya?
5: Iya.
4: Kayaknya tuh kalau kita buka TikToknya mereka tuh pasti di beranda yang pertama tuh yang keluar tuh biasanya outfit gitu.
5: Benar.
4: Punya bener. Kalian siapa kayak apa ya, influencer yang suka outfit fashion gitu yang kalian suka atau ngikutin?
5: Aku ada kiblatnya
4: gitu biasanya.
5: Jujur aku lupa namanya, tapi dia tuh perawakannya mirip GD, mirip G-Dragon.
4: Oh, cowok.
5: Cowok kurus-kurus gitu. Aku lupa namanya, tapi aku suka banget dia.
4: Oh,
5: dari
4: gitu.
5: Gayanya.
4: Oke, okay, kalau kamu?
6: Kalau aku lebih ke yang keluar di FYP aja sih.
4: Oke.
6: Okay. Ya, enggak terlalu ngikutin orang ini, enggak terlalu ngikutin orang ini. Kalau menurut aku itu bagus dan bisa aku cocok gitu di aku gitu. Aku suka gitu.
4: Oh, oke. Okay. Nah, ini kita ngebahas soal fashionnya sendiri ya. Ini kalau tips pakai tips berfashion gitu atau berpakaian versi kalian gimana?
5: Jujur kalau dari aku ya, kalau dari aku sebenarnya nggak usah mikirin kata orang. Mungkin banyak kan orang-orang yang pengen pakai outfit segala macam tapi takut dikomenin gitu.
4: Iya, takut dijudge gitu ya.
5: Iya, takut dijudge. Sebenarnya jangan mikirin kata orang, tapi pikirin juga batasannya gitu. Kita geologisnya di Indonesia nggak bisa pakai yang benar-benar tebel banget, pakai mantel segala macam. Ya orang-orang mungkin ngelihatnya juga risih gitu. Jadi ya semasuk akalnya aja.
4: Sewajarnya orang aja kak gitu ya.
5: Iya, benar.
4: Oh, oke. Okay. Ratu ada enggak? sebagai cewek senang berpakaian juga pakai harus pedenya atau apa gitu?
6: Iya sih harus, itu yang utama sih harus pede ya.
4: Mm-mm.
6: Cuman karena aku juga maksudnya orangnya nggak pedean, jadi lebih ke outfit yang simple aja lah gitu.
4: Oh gitu, nyari aman-aman yang, aja.
6: Iya
4: ya.
6: Nyari aman aja.
4: Kalian kalau nyari inspirasi outfit kemana? Pinterest juga kah?
5: Kita mungkin bisa ke Pinterest juga, karena kan Pinterest tuh banyak banget ya yang estetik-estetikan.
4: Wah, gila ya, kayak semua ada gitu loh.
5: Bahkan sampai modelnya juga estetik gitu, gak cuman bajunya
4: kok aja. Kok bisa gitu ya? Kan kalau kayak istilah kayak pengen foto ala-ala Pinterest gitu, maksudnya gimana tuh kan? Gitu. Oh, sama gitu, kan nyari inspirasi di mana lagi nih? Selain kalau dari sosial media, ada gak?
5: Selain dari sosial media mungkin kita sering apa ya nemu di jalan
4: gitu ya.
5: Kadang orang-orang juga fashion yang di jalan bagus-bagus juga cakep. Gitu.
4: Oh.
5: Walaupun mungkin kalau kata orang sih mungkin jamet ya. Tapi kalau bagi kita ya cuman butuh penataan dikit juga udah bagus banget lah.
4: Oh iya. Udah ya, maksudnya fashion mah kan seni ya. Jadi kita seni. Bebas banget ya gitu berpakaian seperti apapun gitu. Bener. Teman Prodo enggak ada harus kayak gimana-gimana, asal tahu batasannya aja gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Mantap. Thank you banget ya udah mau main ke Prodo Bandung. Kita doain sukses dan juga lancar lovenya sampai tugas akhirnya juga ya. Boleh terakhir di-spill lagi Instagramnya dan e-commerce-nya semua?
5: Oke, untuk di Instagram
6: ada di laufre.official.
5: Ya, lalu untuk di e-commerce kita ada di e-commerce Oren, ada laufre.official juga sama. Terus juga kita nanti ada di website laufre.space. Yang try on-nya itu bakal ada di besok hari.
4: Itu dia teman Perdua yang lagi nyari kaos-kaos gitu, long sleeve juga itu ada. Kalau kamu pengen nyoba dulu, cocok enggak ya tapi di online gimana belinya? Nah, pakai fitur virtual try on yang milik Laufre. Thank you banget teman-teman udah main ke Prodo Bandung. Thank you Ratu dan juga Fajar. Semoga ditunggu kesini lagi dengan produk-produk yang makin banyak juga. Thank you, bye bye.
5: Dadah.
0: Prodo FM sampai siang di Prodo FM.
2: Sampai siang di

0: Selamat siang teman Pradua. Asik. Alhamdulillah teman Pradua ya. Rangga masih happy banget teman Pradua nemenin kamu di santai siang. Dan sekarang Rangga udah gak sendirian.
1: Halo teman Pradua. Bersama
0: siapa?
1: Bersama Ajeng di sini. Bakal nemenin kamu 1 jam aja nih, 1 jam ke depan.
0: Enak banget Jeng, sejam doang.
1: Iya kan biar teman Praduanya kangen.
0: Main PS juga sejam masih kurang, Jeng.
1: Oh, kan ini gimana ya?
0: Oh iya. Gimana Jeng? Weekend kemana Jeng?
1: Aku weekend di kantor full. Dari Jumat Sabtu, Minggu.
0: Wah, ini udah ujung minggu gini, lu nggak ada niatan liburan gitu kemana gitu?
1: Enggak dong, kan ada Gaga di sini.
0: Kan gua kerja di sini gua kan kerja ya pasti di sini gua.
1: Emang gua apa?
0: Iya maksudnya kenapa?
1: Iya
0: itu alasan kan, yang aneh tuh.
1: Iya kan gua. Supaya mungkin seger kali lihat Gaga, padahal enggak sih. Iya, teman Produa.
0: Kok bisa dia memuji langsung dia patahkan kembali lah, belum saya patahkan juga.
1: Takut itu takut dia keburu tinggi, jadi kayak ya udah kita patahkan. Iya,
0: jangan mentang-mentang gue baru mandi nih, jadi biang seger. Makanya teman-teman kalau kamu yang mau mandi jangan lupa pakai sabun, langsung iklan.
1: Iya.
0: Itu jokes lah gue teman-teman. Ajeng. Ya udah, mau apa nih? Punya info belum?
1: Ada, tapi ini infonya terbaru hits gitu. Tapi tentang apa? Drakor, nonton gak?
0: Wah, gue mau drakor banget. Lee Min Jin kan ada pemeran.
1: Siapa Lee Min Jin?
0: Ada aktor
1: Lee Min Jin. Itu Dracin kali.
0: Ntar lu searching jeng, Lee Min Jin ada.
1: Okay, tapi ini aku lagi nonton drakor yang hits banget.
0: Apa yang lagi ramai sekarang drakor?
1: Cewek-cewek kan suka di treat like a princess.
0: Like a queen.
1: Cuy.
0: Lo boleh itu sama cewek aja.
1: Maaf ya, para perempuanku. Kita kan lagi nonton Perfect Crown gitu.
0: Oh, emang kayak pernah dengar ceritanya tentang apa itu?
1: Sekolah. Bukan. Jadi tentang kerajaan. Dia tuh misalkan tadi dia banyak konglomerat, anaknya konglomerat, tapi anak haram.
0: Tapi anak haram.
1: Iya, dia udah terkenal banget kalau dia tuh anak haram.
0: Tapi memang bahasanya di sana pun anak haram begitu dia.
1: Iya, jadi kayak emang dia tuh kayak semua orang tahu putri kedua konglomerat sebagai anak haram gitu.
0: Bentar, dia ini cewek kan?
1: Iya.
0: Ini ada perang-perangnya gitu.
1: Enggak perang sih, lebih ke politik, tapi cinta komedi kayak gitu. Cintanya tuh cinta. Terus dia tuh ngincer pangeran buat jadi suaminya biar dia tuh bisa naik kelas. Wah, gitu.
0: Gue takut gue diincar nih. Bukan gue ya.
1: Masa pangeran Gaga.
0: Kurang enak ya.
1: Kurang. Agak jelek ya gitu. Soalnya kan ini pangerannya tuh Yuan. Pangerannya Irwan. Ian. Tapi dipanggilnya Yuan, bahasa-bahasa sananya.
0: Oh, ini series dia tuh.
1: Iya, 16 episode dan sekarang baru 8 episode, tapi tapi udah bikin cewek-cewek kelepek-kelepek kayak kan itu tuh udah episode 8 hari ini. Jadi di episode ke-8 itu mereka nikah.
0: Last episode.
1: Enggak, masih ada nanti. Tapi pas itu tuh si ceweknya malah diracunin. Dan cowoknya tuh udah kecintaan banget sih pangerannya tuh bener-bener di-treat like a queen. Jadi kayak, aduh istriku. Jadi kayak pertamanya si cowoknya nolak-nolak, si ceweknya ngecegilin karena dia pengen jadi ratu. Lama-lama bucin juga tuh cowoknya gitu.
0: Sekarang gue paham, pantesan pasar Indonesia dapat tuh. Itu bagus Indonesia banget tuh guys. Dan ya cocok banget teman Prado. Berarti buat kamu yang pengen nyari inspirasi atau nyari hiburan dengan nonton film drakor, judulnya apa tadi?
1: Perfect Crown.
0: Tapi nanti mungkin teman Prodo setelah nonton kamu pasti akan ada timbul pertanyaan dan melihat kayak when ya gue kayak gitu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang enggak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Aduh, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Gimana, gak? Mau gak? Gimana nih?
1: Gue gak bisa hidup kalau gue gak ada cinta.
0: Aduh, setuju.
1: Kan cinta kekerjaan.
0: Iya. Cinta ke orang tua.
1: Cinta tuh modal utama untuk semuanya.
0: Iya, kalau gak ada cinta hidup kita gak berwarna.
1: Itu dia teman-teman, hidupnya jadi gak semangat kalau gak ada cinta ya.
0: Ih, ngomong-ngomong cinta nih.
1: Apa tuh?
0: Ada fakta unik pilot yang diungkapkan oleh pramugarinya.
1: Maksudnya gimana? Pilot diungkapkan, ungkapkan apa maksudnya?
0: Jadi kayak memang ada beberapa fakta unik nih.
1: Yeah.
0: Kayak misalkan.
1: Kenapa?
0: Kalau misalkan tuh kalau pilot di pesawat kan ada dua nih. Ada pilotnya, ada kopilotnya.
1: Ya, yeah, betul. Terus
0: mereka kalau makan tuh enggak boleh sama.
1: Karena dikasihnya berbeda kan dua porsi gitu.
0: Bukan, enggak boleh sama. Jadi kayak kalau satu nasi goreng, satu lagi enggak boleh nasi goreng.
1: Kata siapa?
0: Harus spaghetti.
1: Emang iya?
0: Iya. Jadi itu tuh diungkapin langsung sama pramugari
1: pesawat capung. Salah satu pramugari.
0: Iya, salah satu pramugari. Dan dia tuh bilang kalau misalkan makanannya beda, itu tuh bisa menurunkan potensi keracunan. Jadi kalau ada yang keracunan, satu aja.
1: Gitu.
0: Gitu dong.
1: Baru tahu loh gue. Jadi itu masuk akal sih ya.
0: Iya, jadi itu tuh langsung dari Barbara Basileria, nama pramugarinya. Jadi kalau misalkan satu makan nasi goreng, yang satunya harus spaghetti misal, nggak boleh sama. Jadi untuk menurunkan tingkat keracunan.
1: Iya kan, satu salah satu keracunan kan satu lagi bisa jadi megang kendali gitu ya.
0: Iya, tapi kan kasihan juga ya.
1: Ya tapi siapa yang mau ngasih racun gitu, mau pesawat keracun, jangan dong.
0: Iya,
1: ya.
0: Jangan dong, kasihan satu pesawat. Terus nih pilot.
1: Iya.
0: Dia bisa jadi saksi cinta di pesawat. Jadi kalau misalkan nih.
1: Kenapa?
0: Misalkan pilot kan emang bukan pendeta ya, tapi dia tuh bisa kalau misalkan
1: nikah
0: ada yang
1: di atas,
0: iya, nikah di pesawat, di penerbangan tuh dia bisa menjadi saksi dan mensahkan pernikahan tersebut.
1: Kan menurut gue too much sih orang nikah di pesawat, kayak gak ada tempat lain gitu. Maksudnya
0: kayak sabar. Will you marry me? Iya.
1: Turun dulu.
0: Jangan tapi
1: dulu.
0: Ini tuh kan misal, itu tuh misal kalau ada urgent.
1: Bisa jadi saksi.
0: Iya, bisa jadi saksi dan bisa mensahkan. Karena itu tuh kayak sakral banget. Kalau misalkan itu akhir hayat dia dan dia tuh pengen nikah dulu sama si A. Kayak ini wasiat terakhir saya. Nah itu boleh.
1: Oke, jodoh wasiat bapak ya aja.
0: Iya, itu boleh gitu ya. Dan yang terakhir, pilot dilarang menahan kentut.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Tapi itu kan emang manusia begitu, jangan gitu nanti sakit.
0: Iya. Apa alasannya katanya? Nanti kalau misalkan di ketinggian tinggi, terus tekanan atmosfer turun, kalau misalkan dia benar-benar menahan, nanti tuh dia nggak konsentrasi.
1: Oh, dia masuk angin nanti.
0: Iya. Jadi dia kalau meringis kesakitan atau apapun, jadi resiko untuk kecelakaannya tuh tinggi. Itu tuh fakta-fakta unik dari pilot dari Barbara.
1: Fakta-fakta unik dari pilot langsung diungkapin sama pramugarinya. Dari pertama nggak boleh makanan sama antara pilot dan kopilotnya.
0: Setuju.
1: Terus yang kedua bisa menjadi saksi pernikahan.
0: Iya. Yang terakhir ketiga,
1: tidak boleh menahan untuk buang angin.
0: Iya, setuju. Nah gitu teman pro 2. Sekarang ya udah kita nikmatin dulu di RRI hujan nih. Iya sih.
1: Iya, emang kita mau naik pesawat juga kan, Kak?
0: Oh, enggak, kita ngelihat awan aja dulu.
1: Tapi ini berlaku untuk kita juga.
0: Iya,
1: karena
0: setuju.
1: Karena kita juga adalah pilot di radionya.
2: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu.

Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

Produ FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Mengapa dari Roni Parulian? Enggak, kenapa?
1: Kenapa? Apa yang mengapa? Kenapa?
0: Enggak mengapa, intinya mengapalah.
1: Maksud lo? Mengapa ada orang-orang yang suka telat ya di dunia ini?
0: Mengapa? Gaga suka telat enggak? Gaga dulu deh, suka telat enggak?
1: Kapan ini? Periode kapan? Sekarang atau dulu?
0: Sekarang, dulu, pernah enggak? Pernah atau sekarang lagi dialami? Sok yang mana?
1: Telat, gue tuh cukup telat di beberapa momen doang. Tapi waktu SMA tuh gue paling telat. Ini bukan sebuah kebanggaan sih. Tapi gue tuh siswa telat terbanyak satu sekolah gue. Kok lu kayak wow gitu? Harusnya kan lu parah gitu.
0: Enggak, kayak kok lulus?
1: Aku sampai mau gak dinaikin kelas tau gara-gara telat terus. Padahal rumah gue cuma 500 meter dari
0: kenapa
1: sekolah.
0: Tuh dulu gagal, kenapa bisa telat terus?
1: Karena dulu tuh gue mikirnya nyantai gitu karena rumahnya deket ya. Jadi kayak nyantai dulu aja, apa dulu, makan dulu apa. Jadi gue tuh melama-lamakan suatu itu diulur-ulur aja gitu, mengulur-ulur waktu gitu. Gue saat itu mikirnya kayak, kenapa gue harus cepat-cepat di sekolah, ada apa gitu. Gue tuh merasa tidak ada apa-apa gitu, gue tugas udah ngerjain kok gitu.
0: Wih, gaya. Oh berarti ini, oke nanti kita bahas nih. Sekarang kita akan bahas 7 ciri kepribadian orang yang sering datang terlambat.
1: Gue yakin nomor 7 pasti ada tulisan dia cerdas, gue yakin.
0: Tapi coba apa aja. Emang ada? Beberapa sih ini. Yang pertama coba. Ada rangkumannya, sudah aku rangkum.
1: Iya, coba apa satu.
0: Nih, yang pertama itu perfeksionis.
1: Ih, itu dia.
0: Oh, enggak.
1: Gue tuh perfeksionis.
0: Ih, kok bisa? Gimana tuh?
1: Ya kayak nanti dulu aja deh, nunggu semua merasa sempurna baru gas gitu.
0: Iya, bener. Jadi bener kan? Ada tuntutan di mana dia tuh harus semuanya teh rapi sesuai yang dia mau. Jadi kayak baru gas gitu.
1: Bener kan?
0: Iya, emang begitu?
1: Iya, sok yang kedua apa nih?
0: Yang kedua, mencari ini. Sensasi.
1: Kalau itu gue kurang setuju sih, karena ada gitu orang cari sensasi telat biar dikenal, kan malu yang ada kan telat mah.
0: Caper kayak orang-orang biar kenal gue, terus kayaknya biar ada sensasi kayak gitu, biar deg-degan.
1: Tapi
0: biar
1: itu gimana. Memang kalau kamu pengen terkenal, coba kamu telat, pasti orang langsung ngomongin kamu.
0: Iya,
1: itu kenapa? Bener. Ya kayak ada acara apa nih? Contoh lu nge-MC gitu, kayak ada acara. Datangnya telat nih, orang-orang pasti nyariin kamu. Nunggu apa lagi?
0: Ntar diomonginnya jelek lagi.
1: Pasti. Terus.
0: Lanjut, karena optimis berlebihan. Jadi kayak kalau optimis berlebihan tuh, jadi kayak ya udah nanti juga jadi diremehin gitu loh, kayak nanti juga bisa kok kayak gitu. Jadi ngeremehin waktu dan akhirnya kayak nanti kewalahan, keteteran gitu.
1: Itu setuju sih, itu aku setuju banget. Itu benar emang kayak gitu.
0: Gagal fokus. Jadi kayak ada beberapa yang bisa dilakukan tapi malah dianya tuh lama. Jadi waktu tuh terbuang. Ada juga yang begitu.
1: Terlena ya kalau lebih tepatnya.
0: Ini nih enggak tahu siapa nih.
1: Apa?
0: Terlalu banyak berkomitmen.
1: Oh, gua mah anti komitmen. Gua mah enggak berkomitmen. Ini dalam hubungan atau dalam apa maksudnya nih?
0: Dalam telat. Dalam telat. Jadi kayak dia tuh banyak ngeiyain dari berbagai pihak, dia enggak enakan, terus akhirnya dia kewalahan dan jadinya kesini telat, kesana telat, jadi semuanya telat. Gitu.
1: Iya. Aku bukan merasa relate banget, tapi aku pernah ada di titik sampai aku enggak mau datengin kemana-mana pun karena gua pusing. Semuanya kayak jam segini, akhirnya kayak datangnya ngaret-ngaret.
0: Nah, gitu. Jadi kan orang sengaja telat biar kayak ya jangan ke gue lagi nih gitu.
1: Lu kok kayak nyindir gue itu ya? Maksudnya nyindir ya? Gue gak gitu loh. Terus? Gue gak gitu.
0: Terus yang selanjutnya pemberontak. Pemberontak tuh.
1: Aku cinta telat. Jadi tapi emang, kok ini bagus sih? Dia siapa sih? Peneliti siapa? Kok relate begitu
0: ini
1: sih?
0: Ini ada dari laman Parade nih. Dari laman
1: dia ada
0: Parade.
1: Penelitian gitu ya kayaknya.
0: Terus katanya
1: ini bagus loh penelitian ini, keren.
0: Iya, bagus-bagus banget. Terus katanya kalau pemberontak tuh emang gak suka aja aturan. Jadi kayak apa lo, siapa ngatur gue, siapa lo gitu.
1: Itu dia alasan gue mau dikeluarin di sekolah.
0: Itu. Tapi lulus.
1: Alhamdulillah. Gue tuh tipe kalau pembangkang nih, bahaya nih.
0: Iya, aduh. Udah.
1: Bercanda, astagfirullahaladzim. Dulu itu.
0: Oh, dulu. Sekarang udah tobat.
1: Ya kadang masih suka telat sih, cuman berontaknya yang kurang.
0: Ya udah. Yang terakhir ada kecemasan sosial.
1: Oh ini mah enggak aku enggak jadi relate. Kenapa emang?
0: Jadi orang tuh memilih datang belakangan untuk menghindari interaksi yang terlalu lama dengan orang lain.
1: Oh khawatir
0: jadi
1: ya.
0: Jadi kayak jadi daripada iya nanti aku harus interaksi sama A, harus sama B, kayak aku harus nyapa. Jadi kayak ya udah belakangan aja nanti paling belakang gitu iya. Kayaknya.
1: Ini bagus, ini penelitian keren. Jadi kebiasaan telat tuh memang ini teman perdua ya, kebiasaan itu ada kebiasaan yang buruk ya, yang buruk itu iya. Maksudnya. Apalagi kalau kita telat angkat jemuran.

0: Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga dari jam 10 pagi tadi ya.
1: Iya, Jeng juga nih. Thank you banget udah 1 jam menemani teman Prodo.
0: Yeay, alhamdulillah.
1: Udah waktunya nih Ajeng pamit, kan udah 1 jam.
0: Iya, ya udah. Tapi aku juga harus pamit, Jeng.
1: Ayo udah kita pamit bareng-bareng.
0: Betul. Tapi kita pasti akan kembali. Rangga besok bakal siaran lagi di jam 5 pagi. Thank you teman Prodo ya udah dengerin di Santai Siang. Seru banget ya udah dari request. Terus tadi kita ada narasumber juga ya dari anak-anak Binus ya.
1: Iya, betul.
0: Dan nanti di jam 2 ini kita bakal gabung ke Prodo FM Jakarta untuk top chart atau tangga lagu top 20 dan juga top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional teman Prodo. Kita bakal gabung ke Prodo FM Jakarta N. Ya, Rangga pamit.
1: Dan Ajeng juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: ini buat nemenin liburan kamu. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Oke? Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Tensi JMC dengan Bintang 5. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 20.

0: lagu kamu. Tapi emang dengerin lagu ini tuh vibesnya happy banget ya. Seneng banget tahu denger Bernadia bawain lagu yang musiknya tuh begini gitu. Nggak segalau-galau yang dulu ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa makin banyak lagi karya-karyanya Bernadia yang lebih menyenangkan ya. Untuk sekarang sih kita dengerin yang tadi dulu, karena abis ini kita mau bermimpi barengan sama Mahalini di posisi 18.
1: Number 18.

0: Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat aja minggu depan gimana progresnya. Apakah makin matang seperti pikiran, pikiran yang matang maksudnya. Kayak lagunya Perunggu ya. Kita dengerin di posisi 14 minggu ini.
1: Number 14 di

0: kali ya, naiknya cuma 4 kali aja, alias 4 peringkat sama Pro 2. Kalau 1000 peringkat gak bisa, kebanyakan. Ini kan cuma Indonesia top 20, bukan Indonesia top 1000 ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita lanjut ke posisi 12. Kita dengerin Lyodra dengan Teganya Kau, yang naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu.
1: Number 12.

0: naik satu peringkat aja, Teman Pro 2, dan lagu ini udah bertahan selama 8 minggu di chartnya Top 20. Apakah lagu ini bisa bertahan selama-lamanya juga seperti judul lagunya? Belum tentu, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, dan masuk 10 besar ada Dia dengan EA.
1: Number 10.

0: ya, setelah lagu ini Samuel Cipta akan bikin lagu yang vibesnya lebih kekinian lagi. Kita tunggu aja. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 kita mau dengerin lagu yang kayaknya jadi satu lagu favorit aku di beberapa minggu ini ya. Siapa lagi kalau bukan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

tanpamu. Masa sih? Kalau menurut aku sih bisa sama ya kotanya, ya kan? Tergantung gimana kamu ngebawanya aja. Sok tahu. Tapi lagunya bukan tentang kota.

0: nih lumayan banyak ya. Tapi sadar gak sih kita sekarang udah ada di peringkat 5 besar. Dan di posisi 4 minggu ini kita mau dengerin Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 4.

0: sesi 3 itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Tapi kalau lagu yang berikut ini kayaknya masih stabil, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Ivan Seventeen, ini dia Jangan Paksa Rindu di posisi 2.
1: Number 2.

0: adalah kira-kira siapa? Tahan dulu sebelum aku kasih tahu ke kamu. Aku mau ngajak kamu untuk recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 19 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 17 Dia featuring Indahku Semalu Malu. Posisi 16 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 15 Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada Pikiran Yang Matang milik Perunggu, Gea Indrawari di posisi 13 dengan Seribu Kali. Posisi 12 Liodra, Teganya Kau. Posisi 11 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 10 Dia dengan EA. Posisi 9 Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Di posisi 8 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 7 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 6 NPD, Sempurnanya Aku. Lima besar minggu ini, posisi 5 ditempati oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 4 Tohpati dan Nadif Basalamah, Semusim. Posisi 3 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 2 ada Ivan Seventeen, Teman Pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu baru kita untuk minggu ini. Ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Number 1.

satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support. Buat orang pertunjukan, Ivan, Musika, Sony, Hits Record, NPD, After School, Antinormal, Dua Suara, UMI, Gea Perunggu, Sony Music, Farel Hilal, Juni Record, dan juga Rai Blaude. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah dengerin Teman Pro 2. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini. Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama kita buka dari Justin Bieber yang baru aja memecahkan rekor dengan menjadi artis nomor 1 dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify dengan total streaming sebanyak 138 juta. Info Pro 2. Selanjutnya ada Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya, Konakol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Meskipun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko yang berlangsung lebih awal tetap berjalan sesuai rencana. Info Pro 2. Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru saja merilis album remix Midnight Sun Girls Trip dengan mengajak 13 musisi perempuan untuk 10 lagu yang ada di dalam albumnya. Salah satu yang menjadi sorotan atau highlight utama di dalam album ini adalah kolaborasi Zara Larsson dengan musisi global Shakira di lagu Eurosummer. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: melaju terus di chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman perdua yang memasuki minggu kesembilannya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: Teman Perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, Teman Perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinead Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Waktunya sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

5 suara. Diikuti sama Jungkook juga di BTS di peringkat ketiga dengan 69.710 suara. Nah, disebutkan juga nih dalam siaran Korea Joongang Daily pada Jumat waktu setempat bahwa hasil jejak pendapat tersebut tuh mencerminkan nilai merek yang komprehensif dengan menggabungkan penampilan langsung, kehadiran online, dan aktivitas terkait. Platform pengumutan suara tersebut mengatakan bahwa tur global dan media sosial khususnya telah menjadi pilar utama dalam membentuk kekuatan merek para artis K-pop ini. Nah, BTS juga saat ini sedang menjalani tur dunia arirang yang dimulai di Goyang Gyeonggi pada tanggal 9 April. Tur ini jadwalkan memiliki total 81 pertunjukan di 34 kota. Dan mengenai karir solo V sendiri, penyanyi itu sedang bersiap untuk memperluas aktivitas solonya ya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan majalah Rolling Stone yang berbasis di Amerika Serikat, V bilang kalau dia berencana untuk memperluas karirnya dengan merilis album solo dan menekuni dunia acting. V juga mempertahankan kehadiran yang kuat secara online, teman Pro 2. Sampai Kamis kemarin, V itu menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar pemengaruh musik teratas di Instagram yang disusun oleh platform pemasaran pemengaruh Hype Auditor. Memang kalau misalnya ngomongin V itu udahlah, dia mah memang udah best banget gitu segala-galanya ya. Udah visualnya wow banget. Terus siapa sih yang gak kelepak-kelepak jatuh cinta sama V gitu ya. Walaupun bukan K-popers, kayaknya kalau ngeliat V juga jatuh cinta gitu. Tapi memang dia mah sudah terlihat perfect. Kenapa? Karena V-nya itu very very perfect.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.

0: Masih barengan sama Lala di sore ceria hari ini ya. Tentunya kalau di sore ceria jam 4:30 ini kita biasanya kedatangan sama narasumber keren banget ya. Dan sekarang depan Lala udah ada dua wanita cantik yang bakal cerita-cerita udah seru banget tentang inspiratif tentang mereka juga. Kita sapa dulu ya. Ada Kak Halima dan Kak Rizka. Halo. Aduh Masya Allah, halo gitu. Ini dari Duta Lingkungan ya. Boleh dong dikenalin dulu satu-satu ke teman Pro 2 yang lagi dengerin nih.
1: Oke, halo teman Pro 2, kenalin aku Halima Mudaim selaku Winner Duta Lingkungan Jawa Barat tahun 2025.
0: Halo Kak Halima, boleh Kak Rizka?
2: Halo teman-teman RRI 2, kenalin aku Rizka dari finalis top 6 Duta Lingkungan Jawa Barat tahun 2025.
0: Oh, dengan apa tadi? Final apa?
2: Finalis Duta Lingkungan Jawa Barat.
0: Oh, finalis Duta Lingkungan Jawa Barat. Tadi kecil suaranya. Boleh majuan lagi kakak? Okay. Supaya semakin dekat semakin baik lah kita ya. Kan semakin kenal semakin dekat gitu. Nah ya, kalian berdua ini kan dari Duta Lingkungan Jawa Barat ya. Dan tema kita sore hari ini adalah langkah kecil dampak besar. Aku mau nanya untuk Kak Halimah dulu ya, sebagai winner ya. Kak Halimah, bisa gak diceritakan peran Duta Lingkungan Jawa Barat itu sebenarnya seperti apa?
1: Baik, kalau misalnya untuk Kak Halimah sendiri tuh, kenapa mungkin yang nyambung sama langkah kecil dan dampak besar itu, maksudnya kalau misalnya Duta Lingkungan itu, jadi kita kan nanti ada advokasinya juga ya Kak. Mm-hmm. Dan itu sebetulnya gak harus yang gede-gede. Kita mulai dari yang kecil-kecil tapi bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
0: Okay.
1: Nah, itu termasuk untuk Halimah sendiri. Itu Halimah ada satu advokasi yang memang advokasi tersebut itu sampai saat ini masih berjalan. Mm-hmm. Dan menjadi ekonomi sirkular bagi masyarakat sekitar.
0: Wow, boleh dong ceritain apa tuh advokasinya kemarin yang bisa membawa Kak Halimah jadi winner nih. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Luar biasa memang, boleh ceritain dong.
1: Oke, okay. Jadi waktu itu tuh sekitar tahun 2024. Mm-hmm. Kebetulan saat itu di kampung saya tuh, sebelumnya aku cerita lebih detail
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh
1: ya.
0: Banget dong, boleh banget.
1: Oke, okay, jadi aku bergerak di bidang pejen itu di tahun 2021.
0: Okay.
1: 2021 tuh aku ikutan Mojang Jaka Kabupaten Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh bergeraknya di bidang pariwisata tentunya.
0: Betul.
1: Kemudian di tahun 2022 aku ikut lagi yang namanya Pemuda Pelopor Kabupaten Bandung.
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu bergeraknya di bidang budaya.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jadi kan pariwisata dan budaya tuh udah pasti saling berhubungan.
0: Pasti.
1: Mm-hmm. Dari situ aku sering kayak jalan-jalan, traveling, terus keliling-keliling di khususnya di Kabupaten Bandung dan nemuin satu titik di mana ternyata di tengah-tengah tempat pariwisata yang sangat begitu indah itu ada satu pelosok atau satu sisi yang memang masih jarang kita perhatikan. Kadang ada tempat sampah yang masih kotor. Mm-hmm. Atau enggak ada toilet yang masih kayak kurang indah untuk dilihat.
0: Iya gitu. Betul.
1: Dari situ aku punya motivasi kalau misalnya ternyata pariwisata dan budaya itu bukan enggak lengkap kalau enggak dibarengi dengan lingkungan yang bagus. Seperti itu. Jadi kemudian di tahun 2024 aku udah mulai ngerasa aduh apa yang harus dibenahi gitu. Jadi saat itu di desa saya tuh langsung sama teman-teman itu buat salah satu program namanya Kampung Polybag. Polybag itu singkatan dari pola lingkungan beragrowisata. Jadi
0: oh,
1: kita fokusnya di lingkungan tapi mm-hmm, tetap ada nilai-nilai budaya juga dan juga pariwisatanya kayak gitu.
0: Wow, hmm. Jadi berawal dari yang memang sering traveling dan melihat masih ada kurangnya nih.
1: Iya,
0: ya di
1: betul.
0: Setiap spot wisata itu ada aja minusnya, which is sampah itu ya.
1: Iya,
0: mungkin ya kotor juga mungkin. Jadilah di situ Kak Halimah jadi bergerak di lingkungan dan ikutlah Duta Lingkungan Jawa Barat.
1: Iya,
0: gitu. Luar biasa dan jadi winner. Emang keren banget dan dengan advokasi-advokasinya tentunya masih dijalankan sampai hari ini ya Kak Halimah. Oke, sekarang Kak Rizka ya. Kariska nih, setelah menyandang gelar finalis Duta Lingkungan Jawa Barat, asik. Apa tanggung jawab yang Kariska rasakan?
2: Oke, okay, kalau berbicara tentang tanggung jawab, tentunya itu amanah ya Kak. Amanah yang harus kita jalankan gitu. Yang dimana ketika saya mendapatkan gelar sebagai Duta Lingkungan, itu bukan hanya berfokus hanya sekedar gelar aja, tapi kita juga harus menjalankan berbagai tugasnya. Sama seperti TH5, saya juga punya advokasi. Cuman berbedanya advokasi saya itu lebih ke edukasinya, lebih ke mengajak pengabdian di masyarakat tertentu, dan bahkan saya sendiri tuh nggak hanya fokus di satu titik aja. Saya sering itunya ikutnya tuh ke berbagai pengabdian luar kota gitu.
0: Pengabdian keluar kota. Jadi mengedukasinya itu seperti apa tuh, Kariska?
2: Oke, kalau untuk mengedukasi, karena kemarin tuh kita ditugaskan untuk wajib ke 10 sekolah ya. 10 sekolah, dan ya sampai sekarang alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah dijalankan juga gitu.
0: Wow, keren. Emang keren-keren banget ya. Namanya udah finalis Duta Lingkungan, emang gak usah diragukan lagi, teman Pro 2. Anyway, ada pengalaman menarik gak sih selama menjalankan advokasi teteh-teteh nih?
1: Kalau untuk Kalimah sendiri kan, karena berhubung advokasi ini kita fokusnya nggak cuman ke Gen Z-Gen Z ya, kita mengedukasi juga sama orang-orang yang mungkin umurnya lebih tua di atas kita. Nah itu tuh yang menariknya tuh, kita dituntut untuk selain profesional, kita juga harus seimbang nih ramahnya. Karena kadang kalau ngomong sama orang tua tuh apa ya, agak sulit.
0: Iya betul, takutnya salah paham ya.
1: Betul-betul.
0: Itu untuk Kalimah. Kalau Karisa sendiri apa nih pengalaman menariknya pas lagi menjalankan advokasi?
2: Gak kalah jauh beda sama TH5 ya, betul banget. Apalagi sekarang tuh karena kita gak hanya berfokus di Gen Z aja, tapi lebih ke masyarakat juga gitu. Yang dimana nantinya kita tuh lebih sering mendapatkan hal baru. Apa yang harus kita lakukan buat cara biar lebih have fun ke, apalagi ke masyarakat gitu ya, biar lebih have fun. Karena bedanya itu di Gen Z sekarang kan udah canggih media sosial dan lain-lainnya.
0: Betul.
2: Lewat konten edukasi. Tapi kalau di masyarakat itu kita harus gimana caranya biar masyarakat tuh lebih seneng buat kita diajak edukasi bareng gitu.
0: Wah asik, emang susah ya, gak segampang itu gitu ya mengedukasi. Betul. Masyarakat banyak, menyatukan berbagai kepala ya.
2: Iya,
0: Kalimah dan Kariska. Anyway nih buat Mempro 2 yang lagi dengerin, yang mau nanya-nanya tentang Duta Lingkungan atau tentang Kalimah dan Kariskanya sendiri, boleh banget ya WhatsApp di Pro 2 ke 0812 6020 9696, atau boleh banget DM ke @pro2bdg. Tapi walaupun kita masih ngobrol sama Kalimah dan Kariska, kita dengerin dulu lah lagunya Starby yang Rooftop ya teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Ala dan Kak Halima juga Kak Rizka di Studio Pro 2 langsung dari Jalan Diponegoro 61 teman Pro 2. Anyway, kita masih ngomongin tentang lingkungan bersama teteh-teteh yang gelis pisan. Aduh, meni aduhai ya teteh-teteh yang datang hari ini ya. Nah, masih melanjutkan omongan yang tadi ya Kak Halima dan Kak Rizka. Menurut kakak-kakak nih, menurut teteh-teteh, apa contoh langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi lingkungan?
1: Boleh dari aku dulu ya, Teh Halima?
0: Boleh.
1: Oke, kalau menurut Rizka, dampak kecil kita mulai dengan kebiasaan untuk membawa tumbler sendiri. Jadi untuk bawa minum itu nggak hanya dari bekas-bekas plastik yang sekali pakai, tapi kita untuk membiasakan bawa tumbler. Ataupun kita pergi ke Indomaret nih, kita jangan pakai kresek, kita biasakan juga bawa tote bag. Biar itu tuh kita nggak menambah tumpukan sampah gitu ya kak. Jadi membiasakan diri dulu aja dari diri sendiri.
0: Ih, setuju banget, karena aku adalah tim tumbler kemanapun. Lihat di sebelah kanan saya ya, saya selalu membawa tumbler kemanapun. Karena satu, udah menjadi makin hemat juga kan teman Pro 2. Dan kita juga membantu untuk pengurangan plastik, sampah plastik ya. Dan tentunya kalau tote bag juga, jadi kamu gak usah bayar lagi 500 perak karena kita udah bawa tote bag sendiri. Selain tentunya membantu, tentunya jadi kamu lebih hemat juga teman Pro. Dan dari Kak Halima gimana nih?
2: Kalau dari aku sih udah pasti jangan buang sampah sembarangan. Kadang kita tuh kalau misalnya punya sampah permen aja itu kecil kan, jadi suka ya udahlah nggak kelihatan juga.
0: Itu dibiasain
2: jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya hal yang paling kecil sebungkus permen aja kita buang di mana aja, apalagi sampah-sampah besarnya gitu. Jadi menurut aku sih dibiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya belum nemu tempat sampah, disakuin dulu, nanti ketika nemu baru kita buang.
0: Itu memang nomor satu ya. Dan tapi walaupun itu segampang itu sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa kayak masih susah banget ya untuk orang-orang Indonesia terutama ya untuk melakukan hal itu. Padahal sesimpel ya udah taruh dulu di tas atau disakuin dulu aja, baru nanti nemu tempat sampah dibuang. Daripada sembarangan tuh kan nggak enak juga dilihatnya ya. Kalimantan Karisca kan kita juga harusnya nih sebagai warga negara yang baik juga melihat sampah di mana-mana tuh kayak risih. Jadi yuk biasain ya teman Pro 2. Nomor 1, kita buang sampah pada tempatnya. Dan nomor 2 atau 3-nya, ya kita bawa dulu tumbler dan tote bag sendiri dari rumah untuk mengurangi adanya sampah dan limbah. Oke, anyway ya, tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat peduli lingkungan itu apa sih? Sebenarnya aku bingung deh, kenapa ya masyarakat tuh masih susah gitu kayak diajaknya. Tadi contohnya buang sampah buang sampah pada tempatnya, atau kayak sekedar enggak apa-apa beli, apa-apa beli, itu kan waste banget ya, wasting of packaging gitu. Kenapa ya menurut kalian, apa tuh problemnya tuh di mana nih?
2: Kalau dari Harima sendiri sih itu karena minimnya edukasi ya. Jadi kadang banyak orang yang tahu kalau misalnya banjir tuh dari sampah, tapi mereka nggak tahu sepenting apa menjaga lingkungan kayak gitu. Jadi menurut Harima, alangkah lebih baiknya semua orang itu selain diedukasi dengan materinya aja, dengan apa ya, dengan cara edukasinya aja, itu kita harus dibantu juga dari prakteknya. Jadi harus dilihat nih, kalau misalnya dampak dari orang yang buang sampah tuh bener-bener kayak gini loh, dampaknya harus dirasakan dulu. Kan orang-orang Indonesia itu kalau gak merasakan dampaknya, mereka tuh gak percaya kalau itu
0: bener
2: sangat berdampak.
0: Bener
2: gitu.
0: Kalau belum ngerasain tuh biasanya kayak ya udahlah belum kena batunya gitu. Kenapa ya, kenapa harus kena batunya dulu? Kan gak enak kalau udah kena batunya dulu. Anyway, kalau misalnya nih teman Pro 2 dengan mengikuti duta lingkungan tuh, menurut kamu bakal jadi aware nggak sih sama lingkungan? Yang misalnya awalnya kayak ya udahlah gitu, buang sampah doang. Tapi terus setelah mereka mengikuti duta lingkungan, kalian jadi lebih aware nggak sih setelah ikut? Dan tentunya teman-teman juga pasti menurut kamu bakal lebih aware gak?
1: Kalau menurut pendapat Rizka sih lebih aware ya kak, karena semua orang juga tergantung dengan passionnya kak. Kalau kita udah kebiasaan passion diri kita ada di lingkungan, pastinya tentu akan lebih semangat lagi, bakal lebih memotivasi lagi, apalagi mindsetnya diubah gitu ya kak. Apalagi kalau dilihat dari sekarang-sekarang tuh generasi Gen Z tuh mindsetnya sih yang harus perlu diubah.
0: Bener banget, mindsetnya ya. Padahal semua hal itu berasal dari mindset, tapi ini mindsetnya aja udah agak miring dikit ya. Nggak bercanda teman Pro 2 ya. Anyway, kalau ngomongin join duta lingkungan, sebenarnya masih bisa nggak sih ikutan duta lingkungan ini?
2: Bisa dong, teman-teman Pro 2. Kita itu kebetulan kalau misalnya lihat dari timelinenya sendiri, saat ini kita lagi buka pendaftaran duta lingkungan. Masih banyak waktunya sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. Mungkin sekalian aku runtutin aja kali ya Kak.
0: Boleh banget, spill-spill. Pokoknya pasti aku yakin nih temen produ yang lagi dengerin kayak pengen ikutan. Pengen juga jadi yang membantu dan explore juga tentang lingkungan gitu. Coba boleh dong.
2: Boleh. Jadi untuk timelinenya sendiri, kalau saat ini kita lagi ada di fase pendaftaran. Jadi tanggal 20 April kemarin sampai dengan 20 Mei itu kita membuka pendaftaran. Untuk linknya nanti teman-teman yang memang tertarik, teman produ yang tertarik untuk ikut daftar itu boleh dikepoin aja di IG-nya Duta Lingkungan Jawa Barat. Nah, setelah tanggal 20 Mei kita ada pengumuman seleksi berkas di tanggal 21 Mei-nya dan langsung akan ada tes wawancara, tes tulis dan lain sebagainya itu di tanggal 23 Mei. Kayak gitu nanti di bulan Juninya kita mulai saring untuk ke finalis. Nah, yang serunya ini di finalis ini kita akan buka hal yang berbeda dengan Duta Lingkungan sebelumnya karena kita akan ada pilot project. Jadi untuk dari finalis itu melangkah ke 10 besar itu kita akan diseleksi dari segimana berdampaknya pilot project mereka.
0: Gitu. Wow, jadi memang benar-benar aksi nyata ya, dampak nyata. Bukan kayak istilahnya mah ngomong doang gitu. Wow, keren sih. Ini yang menginisiasi adanya pilot project ini siapa nih? Angkatan kamu ya,
2: iya,
0: Kalima. Wede, emang luar biasa, emang itu adalah pembuktian yang luar biasa ya Kalima ya. Anyway, susah nggak sih sebenarnya di Duta Lingkungan ini? Coba spill nih, ketemu Pro 2 mungkin sebagai winner dan tentunya juga sebagai finalis ya, Ariska. Kayak tips and tricks selama di sana karantina atau kayak yang menurut kalian paling susahnya itu apa? Kan pasti teman-teman Pro 2 mungkin yang apalagi yang belum pernah ikutan pageant pasti mungkin mikir ini susah dan harus good looking lah atau apalah gitu. Di spill dong tips and tricknya.
2: Kalau dari aku sih Duta Lingkungan itu enggak terlalu yang kita pageant banget tuh enggak ya karena memang kita apalagi di tahun ini nih faktanya aku sekalian buka juga ya.
0: Boleh.
2: Di tahun ini tuh kita buka dari umur 15 tahun sampai 30 tahun.
0: Jadi 15 sampai 30. Wow.
2: Kenapa demikian? Karena kan kita enggak ngebatasin ya. Lingkungan itu benar-benar semua orang itu perlu merasakan udara yang segar. Pokoknya harus aware sama yang namanya lingkungan. Kayak gitu. Jadi di tahun ini tuh kita gak pengen orang yang pintar ngomong aja, tapi kita akan kasih ruang yang banyak, ruang yang luas itu untuk berbagai macam kalangan. Karena menurut kita itu di Angkatan 5 sendiri tuh kita berdiskusi. Karena kalau misalnya di tahun kemarin itu kan kita ada fokus untuk pengkategorian remaja dan dewasa,
0: iya.
2: Di tahun ini kita gak ada remaja dan dewasanya.
0: Oh.
2: Semuanya disatukan meskipun gap umurnya agak
0: jauh
2: agak
0: ya.
2: Jauh. Cuman sebetulnya itu yang jadi tantangan. Kenapa? Karena di umur 15 sampai 20 tahun itu kita fokus ke anak-anak yang memang pengen mengembangkan dirinya dan
0: betul.
2: Itu yang akan menjadi sebuah keberlanjutan. Sedangkan untuk kakak-kakaknya di umur 20 sampai 30 tahun itu kita fokus ke pengalaman mereka. Gitu. Jadi karena banyak banget aktivis lingkungan yang memang dia tuh pengen ikutan tapi terhalang sama umur. Makanya kita akan membuka kesempatan luas, barangkali ada kakak-kakak yang memang dia udah punya advokasi yang keren banget, itu bisa dibawa ke Duta Lingkungan.
0: Luar biasa, keren banget sekarang ininya ya. Syarat-syaratnya asik, syaratnya tuh. Jadi semakin luas juga ya ininya peserta-pesertanya. Tapi lebih susah gak sih jatuhnya kalau kayak gitu? Terutama untuk anak-anak yang masih 15 tahun mungkin gitu. Sebenarnya agak lebih susah ya. Cuman gak apa-apa, itu kan pengalaman. Siapa tahu mereka memang bagus juga dari advokasinya. Dan dari nanti mereka menjadi finalis yang baik juga. Jadi teman perdua gak usah khawatir ya. Mau umur kamu 15, mau 30 sekalipun, di sini mah kamu berkesempatan menjadi apapun yang kamu mau. Iya, tentunya dalam beradvokasi tentang lingkungan. Jadi daftarnya tuh gratis gak sih kakak? Katanya nih ada yang nanya nih teman Pro 2.
2: Untuk pendaftarannya kita gratis.
0: Wow, gratis.
2: Betul.
0: Jadi teman Pro 2 gak usah mikir lama-lama ya. Langsung aja, siapa tahu rezekinya. Gak ada yang tahu ya teman Pro 2. Dan nanti juga keren gitu, kamu bisa pakai SES teman Pro 2 kalau misalnya kamu jadi final. Jadi langsung aja daftar, kepoin Instagramnya @dutalingkungan
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Wow. Oke, boleh deh untuk terakhir ya, aku mau ke Halima dan Kariska kasih apa ya, satu dua kata lah buat teman Pro 2 tentang lingkungan, tentang apa, boleh banget.
2: Mungkin kalau dari aku sendiri tuh kita fokus ke tema Duta Lingkungan Jabar tahun 2026 sendiri ya. Ini tuh kita mengangkat temanya di Sustainable Synergy, Empowering Youth, Technology and Collaboration for Impactful Greener Future. Jadi ini tuh kita mengkolaborasikan kayak apa yang kita lakukan di Duta Lingkungan itu harus program yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sinergi. Udah pasti kita gak bisa melakukan sendiri. Jadi ketika nanti kita udah terpilih jadi Duta Lingkungan, kita juga harus membawa orang lain bisa ikut berdampak gitu. Jadi kasarnya tuh kita jadi contoh lah, jadi teladan buat orang lain atau teman-teman di sekitar kita. Ada juga ada Empowering Youth. Nah ini tuh karena memang Duta Lingkungan itu, kalau misalnya pageant itu pasti identiknya sama anak-anak muda ya.
0: Benar.
2: Nah itulah yang bikin colorfulnya. Jadi kadang kalau misalnya orang-orang tua itu ngelihat anak-anak Gen Z dia pakai selempang itu lebih kebakar semangatnya. Oh ini ada contohnya nih, anak-anak kayak gini keren gitu. Dan teknologi, karena udah pasti di era digital ini kita juga butuh platform untuk bisa ngedukasi, nggak cuma secara langsung tapi juga bisa kita publikasi gitu. Yang kelima, collaboration, udah pasti berkolaborasi. Dan yang terakhir tuh pasti impactful, greener for future. Jadi nggak cuma sekedar kampanye atau wacana aja, bisa memberikan dampak nyata juga buat masyarakat sekitar.
0: Wow, ini pageant bukan sekedar pageant teman Pro 2 ya. Ini memang berdampak buat kamu ke depannya dan buat lingkungan kita juga. Jadi gak usah mikir-mikir panjang, langsung aja daftar ke @duta lingkungan Jawa Barat. Karena setelah kamu join situ mungkin kamu akan jadi lebih sadar, oh iya ya, lingkungan ini harus kita jaga bersama. Asik.
2: Mungkin ada mau tambahan lagi boleh kan?
0: Boleh banget dong.
2: Ini kita buat biar teman-teman semangat aja ya. Untuk Duta Lingkungan tahun 2026 ini, kita punya tropi bergilir dari Gubernur Jawa Barat untuk pemenang utamanya. Dan untuk advokasinya ini, kita bukan cuma sebatas kampanye dan edukasi aja ya nantinya, tapi juga untuk pengabdian masyarakatnya kita fokus ke yang tadi, pilot project yang bisa dihasilkan melalui produk barang, makanan dan jasa gitu. Jadi advokasi
0: tuh?
2: Jadi advokasinya itu kan kalau misalnya advokasi tuh biasanya sebatas kampanye aja ya kayak edukasi aja. Nah, tapi kalau misalnya Duta Lingkungan kita nanti di pilot project yang tadi kita highlight di proses untuk recruitment atau di finalisnya, itu nanti enggak cuman yang ditawarkan atau dilihat itu dinilainya itu bukan dari kampanyenya aja, tapi dilihat juga apakah yang mereka advokasikan itu bisa memiliki atau melahirkan barang, jasa, kerajinan atau produk-produk lainnya atau gimana seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Memang benar-benar next level banget ya Duta Lingkungan tahun ini ya. Diharapkan juga semoga finalisnya semakin bagus-bagus juga secara kualitas dan semakin banyak yang ikutan Duta Lingkungan dan kenal tentang Duta Lingkungan tentunya. Amin ya, kita berdoa bersama-sama semoga tahun ini kalian gong ya acaranya ya. Ini panitia bukan kalian?
2: Iya.
0: Udah pasti ya, sudah pasti panitia mengurusi pendaftaran.

0: Warna-warni Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di Info Pro 2. Info Pro 2. Info lalu lintas teman Pro 2. Sorry emang agak enggak fokus kalau sore hari kayak gini. Soalnya perut keroncongan, hati gelisah, tapi akan selalu di sini ya Lalanya tetap nemenin kamu walaupun seperti itu keadaannya. Karena Lala bakal tetap happy lagi sih kalau misalnya Lala tahu nih teman Pro 2 nemenin Lala hari ini, dan tentunya Lala bakal nemenin kamu di jalan ya dan ngasih tahu informasi tentang lalu lintas di Bandung hari ini, per hari ini. Kita mulai dulu deh dari depan kantor tercinta kita ya, which is Jalan Diponegoro. Ini Lala rada alhamdulillah ya. Kenapa? Karena terakhir Lala ngasih info lalu lintas itu hari Jumat, maaf ya lupa hari. Hari Jumat itu Bandung semuanya merah. Bener-bener semuanya semerah itu, dan sekarang enggak terlalu merah kayak kemarin, teman Pro 2. Sekarang masih banyak lah ijonya, bukan banyak lagi. Di sini cenderung sepi malah di Bandung ya. Macetnya tuh cuman sedikit. Kayak di jalan Insinyur Haji Juanda, Sultan Agung sedikit banget merahnya. Depan BIP padet doang, bukan macet. Dan sisanya tuh hijau, merah sedikit di Jalan Ahmad Yani, terus deket Kosambi teman Pro 2, terus di Berenang Siang ini agak rame aja, kuning. Di Jalan Sunda belok ke Jalan Natuna itu agak merah karena ada rel kereta api. Terus di Jalan Braga macet itu sudah pasti ya, apalagi hari ini lagi long weekend, jadi teman-teman yang lagi ke Bandung tuh pasti ke Braga, pasti jalan-jalan ke Braga, jadi tidak heran. Tapi cenderung lebih lancar nih daripada hari Jumat kemarin, which is pas emang lagi libur. Dan Cicendo juga agak merah. Terus di Pajajaran merah sedikit, Jalan Cokro Aminoto. Terus kalau misalnya Dokter Junjunan gak usah ditanya ya, sudah pasti merah di situ. Travel soalnya di situ. Terus Jalan Peta, Jalan BKR nih merahnya tuh ndet-ndetan gitu karena kayaknya itu lampu merah aja. Dan sisanya tuh mostly hijau teman Pro 2. Jadi kamu gak usah khawatir ya, karena hari ini tidak serame itu pun kalau misalnya ada merah tuh karena ada rel kereta api ataupun lampu merah aja. Sisanya insya Allah lancar jaya ya teman Pro 2. Anyway, hati-hati ya buat teman Pro 2 yang lagi jalan. Gak usah ngebut-ngebut lah, santai aja, chill aja. Apalagi sekarang lagi libur, gak usah gitu panik-panik. Apa sih yang dikejar, gak ada deadline kok.

0: Masih barengan sama Ala tentunya di Sore Ceria. Dan seperti biasa kalau jam sudah menunjukkan pukul 17:30, kita bakal ngobrol sekilas ya tentang yang lagi happening, tentang yang lagi viral. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama narasumber kita lewat WA call. Ada Kak Dia, halo Kak Dia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Kak Dia.
1: Sore-sore Kak.
0: Apa kabarnya nih Kak Dia?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi lah sempat ngobrol sedikit sama Kak Dia. Kak Dia baru nyampe Tasik ya dari Bandung nih Kak Dia.
1: Iya benar.
0: Berarti kemarin liburan long weekend di Bandung?
1: Ya long weekend dari sebenarnya dari Tangerang juga, terus Cimahi, Bandung, terus balik Tasik.
0: Oh, jadi banyak ya tujuannya ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi anyway, kemarin di Bandung kemana aja Kak Dia? Anyway, Kak Dia nih sebenarnya emang orang Bandung ya?
1: Iya, benar orang Bandung. Cuman ikut suami ditugasin di Tasik, jadi ya harus pindah kayak gitu.
0: Jadi hitung-hitungannya pulang kampung plus emang liburan juga gitu dua-duanya. Kemarin kemana iya, aja? Bener,
1: waktu di Bandung kita datang di ke kafe yang lagi viral gitu ya, yang di Bandung apa sih, Kisah Manis Huis yang di Ciumbuleuit.
0: Oh
1: ya?
0: Iya, itu kafe yang baru banget ya dibuka.
1: Iya, apalagi kan itu udah sepaket sama ada kolam renangnya.
0: Okay.
1: Jadi bisa buat apa sih namanya, anak-anak renang, terus orang tuanya sambil ya makan kayak gitulah nongkrong.
0: Oh, di sana tuh ada kolam renangnya. Bukan di Bumi Sangkuriang gitu. Ya berarti bukan ya?
1: Oh, bukan. Deket apa ya? Sebelahan sama home ground restoran.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Terus kemana lagi? Kemana lagi nih?
1: Paling sebenarnya kalau ke Bandung banyaknya ke kafe-kafe kali ya.
0: Kafe hopping ya. Emang di Bandung nih yeah, banyak banget kafe lucu temen Pro 2.
1: Benar, soalnya kan kalau di Tasik lebih ke kayak alam-alam gitu. Sebenarnya ada kafe juga, cuman apa ya, lebih kayak lebih estetik gitu di Bandung gitu.
0: Oh benar. Gitu. Memang kalau kita pun sebagai orang Bandung ya Kak Dia ya, bingung gitu. Bahkan kalau mau nyari kafe aja harus cari rekomendasi TikTok dulu. Itu kalau Lala, kalau Kakak iya, gimana? Kakak masih gitu enggak? Iya kan?
1: Iya, aku tuh kalau misalnya di Tasik ada planning ke Bandung, sebelum-sebelumnya lihat dulu di IG gitu, akun-akun yang sering visit-visit, misalnya tuh yang kafe terbaru, kafe viral di Bandung kayak gitu. Nah, itu langsung di list kayak gitu, Kak.
0: Bener banget, karena udah saking banyaknya ya, bahkan kadang kayaknya tuh orang luar kota nih bahkan lebih tahu daripada warlocknya sendiri nggak sih Kak Dia?
1: Kayak bener deh kayak.
0: Iya kan?
1: Kalau orang Bandungnya lebih ke males kali ya,
0: jujur iya.
1: Kemana? Terus belum kalau yang kafe viral tuh waiting listnya lama.
0: Iya banget.
1: Mungkin kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi yaudahlah gitu, nanti aja nunggu apa nggak viral. Tapi kalau buat yang dari luar kota itu tuh harus banget gitu, karena sesuai rilis harus diikuti.
0: Benar
1: gitu.
0: Benar. Kayak beberapa kali nih Lala lihat konten di TikTok ya, kayak ibu-ibu rombongan dari Jakarta naik bus dari sengaja buat cafe hopping doang di Bandung. Sedangkan kita orang Bandungnya
1: iya,
0: dari pagi sampai sore ngapain, tidur. Aduh, tapi menurut ya gitu Kak Dia sih. Nih ya, kenapa Bandung ini jadi pilihan favorit gitu? Jujur aku juga kayak kenapa ya? Kenapa kalau nggak Bandung Jogja gitu?
1: Kalau menurut aku Bandung tuh lebih ke pertama udaranya ya, apa sih, lebih enak lah, lebih adem kayak gitu. Sepanas-panasnya di Bandung tuh nggak kayak kota-kota lain. Terus banyak tempat makannya gitu. Harga-harganya juga masih affordable kali ya. Maksudnya tuh nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Cuman apa ya, PR-nya sekarang Bandung tuh jadi macet. Jadi ya harus bersabar aja.
0: Betul.
1: Gitu kalau mau ke tempat-tempat viral kayak gitu tuh.
0: Iya banget, bahkan sampai detik ini ya, kalau misalnya teman Pro 2 tahu ada bubur DPR di bawah pohon rindang, pernah dengar nggak?
1: Oh,
0: kan?
1: Iya, tahu, tahu, tahu, di dekat Supratman, ya bener Supratman
0: di
1: gitu kan?
0: Di Cisangkui, Cilaki sekitarnya itu ada bubur
1: iya,
0: DPR bener-bener. Ini, ada banyak kan cabangnya. Terus sampai detik ini bahkan Lala yang warlock aja belum pernah nyobain gitu. Dan pastinya orang Jakarta kalau ditanya udah pernah, ya nggak sih Kak Dia?
1: Iya benar.
0: Aduh, berarti memang kelebihannya Bandung ini selain affordable juga, terus emang banyak banget tempat-tempat estetik teman Pro 2. Anyway, kalau misalnya Kak Dia sendiri nih, mungkin kalau di Tasik kan lebih ke wisata alam gitu ya. Kalau ke Bandung jadi Kak Dia lebih prefer cafe hopping aja kah, atau mungkin ke Lembang, atau kayak ke mall-mallnya, atau kita nyari cafe yang, atau yang viral-viral aja gitu?
1: Terakhir sih sebelum terakhir ke Bandung tuh kita ke Beg Puntang.
0: Oh iya, itu kafe juga sebenarnya ya.
1: Di situ iya kafe, cuman lebih ke kayak view-nya apa ya? Enakeun gitulah pokoknya mah. Gunung-gunung gitu. Ya paling kalau misalnya ngajak sama anak renang kayak gitu. Kayak gitu-gitu doang sih, Kak.
0: Iya. Memang balik lagi teman Pro 2, Bandung ini banyak cerita. Selain memang kotanya indah, harganya juga murah-murah, warganya, warga-warganya juga garelis, karasepnya.
1: Betul.
0: Tapi memang bersabar aja, apalagi kalau weekend. Kemarin ya waktu hari Jumat nih, lalu lihat Bandung ini penuh banget, merah banget. Kadang kemarin kesini hari apa?
1: Hari Jumat.
0: Tuh kan, pas banget kan?
1: Dari arah Tangerang, dari Jakarta itu emang udah macet parah gitu.
0: Wah, buset. Di Bandung berarti kena macet juga nih. Stak yang paling macet di mana tuh kemarin?
1: Exit Tol Paster, terus di Dago. Udah sih yang aku lewatin sih ke daerah-daerah situ.
0: Oh, yang pastinya emang daerah-daerah yang banyak dilewatin gitu ya. Terutama yang memang banyak banyak destinasi juga. Anyway nih ya, menurut Kak Dia, apakah Bandung akan terus menjadi destinasi favorit ke depannya?
1: Kalau menurut aku sih pasti bakalan orang-orang tertarik ke Bandung, karena emang di Bandung tuh apa ya, selalu update terus gitu dibanding kota-kota lain gitu. Jadi warga-warga yang lain tuh tertarik gitu, apalagi kan sekarang banyak konten-konten yang apa ya, nge-blow up si kafe-kafe baru atau tempat-tempat baru kayak gitu. Pasti kan orang penasaran kayak gitu.
0: Jadi memang kalau kata netizen mah kota itu lagi gitu ya.
1: Ya benar banget, kota itu lagi.
0: Kenapa bener, sih kota itu lagi? Cenah Bandung lagi cenah gitu. Ya maaf ya orang luar kota. Ya udah sok kesini mangga, tapi wayahna teh kudu mawa kendaraan lah, liarnya
1: macet-macetan gitu.
0: Betul pisan. Terakhir deh Kak Dia, boleh dong di spill nih ya, kalau misalnya buat teman Pro 2 yang penasaran banget mau pergi kemana, menurut Kak Dia nih, yang kemarin Kak Dia datengin yang paling rekomendasi buat didatengin apa? Spill ke teman Pro 2.
1: Sebenarnya banyak kafe-kafe ya di Bandung tuh, cuman masih tetap menurut aku yang bagus tuh Wheels kali ya.
0: Setuju.
1: Wheels Dago tuh favorit.
0: Setuju banget.
1: Yang Dagonya sih lebih karena buat family gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau anak-anak kan halamannya luas kayak gitu, orang tuanya bisa puas makan, anak-anaknya bisa sambil main kayak gitu sih.
0: Aku setuju. Wheels itu memang dinobatkan sebagai tempat makan enak, PW dan murah ya di Bandung sepanjang masa. Kita beri tepuk tangan untuk Wheels. Ini kita tidak disponsori oleh Wheels, teman Pro 2. Memang emang semaknyus itu di Wheels. Udah porsinya gede banget ya, Kak ya, makan di Wheels itu.
1: Iya, betul.
0: Dan harganya juga murah. Jadi nih teman Pro 2, rekomendasi yang paling best menurut Kak Dia dan menurut Lala juga tentunya sudah aku approve. Asik. Itu di Wheels teman Pro 2, itu udah best banget tempatnya, makanan dan segala macam. Oke deh. Terakhir banget, pesan dan kesan untuk turis yang datang ke Bandung.
1: Apa ya? Pokoknya bakalan Bandung tuh tempat yang paling enak banget lah, menarik banget buat dikunjungin gitu. Cuman emang harus wajib sabar-sabar gitu macetnya, dan apa ya, kayak banyak pengamen kali ya. Gitu-gitu sih minusnya. Kayak gitu. Ya paling kayak gitulah.
0: Oke deh. Memanglah kalau ngomongin Bandung mah pokoknya ya plusnya banyak tapi minusnya juga ya ayak wehnya.
1: Benar-benar.
0: Oke, deh, terima kasih banyak ya Kak Dia, kita udah ngobrol-ngobrol nih soal Bandung. Okay, dan dari cerita dan dari cerita Kak Dia juga kita jadi tahu ya teman Pro 2 kenapa Bandung tuh masih jadi destinasi favorit warga luar kota apalagi pas long weekend. Terima kasih banyak ya Kak Dia, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Bye bye.
1: Ya, sama-sama. Bye. Selamat sore.
0: Selamat sore. Benar-benar seseru itu ngomongin Bandung, karena gak akan ada habisnya. Emang Bandung tuh, kenapa Bandung? Cenah mun kata netizen TikTok mah. Tapi memang semuanya itu best ya, mulai dari kulinernya, suasananya yang nyaman banget. Akang Tetehnya juga gak rilis karasep, sampai banyaknya pilihan tempat wisata nih yang cocok banget buat temen dan keluarga gitu. Thank you banget lah sekali lagi buat Kak Dia yang udah bagi cerita dan pengalamannya hari ini ya. Semoga juga bisa jadi inspirasi dan tadi udah dikasih juga rekomendasi ya dari Kak Dia, tempat favorit Kak Dia yaitu di Wheels. Kalau tempat rekomendasi dari aku yang ternyaman menurut aku mah sebenarnya simple. Apa cik? Pelukan si Dia.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2

Ini pasti keadaan hati para NCTzen atau K-popers di luar sana lagi happy banget karena Jaehyun resmi menyelesaikan tugas wajib militer atau wamil di Korea Selatan pada minggu waktu setempat, which is hari ini. Coba ngacung siapa yang udah gak kuat banget, happy banget karena pacar online-nya udah balik. Emang kalau ditinggal wamil tuh sedih banget ya, tapi gak apa-apa. Sekarang Jaehyun udah balik lagi nih. Menurut laporan Sumpi, Jaehyun NCT menyelesaikan masa tugasnya yang mulai menjalani wajib militer pada November 2024 yang bertugas sebagai anggota Army Band. Saat Jaehyun NCT meninggalkan markas militer, Jungwoo NCT yang juga sedang bertugas di Army Band turut menjadi salah satu prajurit yang mengantarnya. Asik. Jaehyun menjadi anggota kedua NCT yang menyelesaikan wajib militer setelah Taeyong yang lebih dulu selesai teman perdua pada Desember tahun lalu. Saat ini anggota NCT yang masih menjalani wamil adalah Doyoung dan Jungwoo, yang keduanya dijadwalkan akan menyelesaikan tugas pada bulan Juni. Nah, sementara itu, Jaehyun sebelum menjalani wamil, pada tahun 2024 merilis album solo perdananya bertajuk Jae The First Album yang berisikan 8 lagu beragam genre dengan lagu utamanya Smoke. Nah, sejak debutnya pada tahun 2016, Jaehyun tuh udah melalui berbagai aktivitas grup dan unit seperti NCT 127, NCT U, dan NCT Dojon. Gitu teman Pro 2, coba ngacung siapa nih yang udah benar-benar kangen banget dan happy banget karena Jaehyun udah balik. Ngacung pasti seneng banget kan pacar online-nya udah balik lagi. Emanglah kalau misalnya pacar online udah balik tuh happy banget ya, kadang benar-benar bikin melayang gitu ya, karena mereka tuh sebikin salting itu. Yo JB, talk to him one time.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Masih ingat lagu ini?
7: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
6: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
6: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Syarani Biaulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Karena sebentar lagi udah mau jam 7, jadi artinya Lala harus pamit dari Sore Ceria. Tapi jangan sedih, karena abis ini bakal ditemenin sama Raya Livi yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Makasih banget buat teman produ yang udah dengerin Lala dari tadi jam 3 sore sampai udah jam 7 sekarang ya. Thank you banget, nanti kita ketemu lagi. Oke teman produ, Lalanya pulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.
3: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Hari pertama Diva Pro 2 Jaga Malam bersama Raya Alifa. Zara Larsson berusaha memperluas era dari Midnight Sun melalui album remix, yaitu dengan dia juga mengajak Shakira ke Miami dalam video music Euro Summer. Perilisan ini juga merupakan salah satu perilisan melalui Epic Records dan menjadi langkah baru bagi penyanyi tersebut dalam membawa albumnya ke arah yang lebih luas, fresh, dan juga penuh dengan energi dari kolaboratif. Album ini rencananya akan berisi 20 lagu dan juga menampilkan beberapa kolaborator dan juga kolaborasi yang luar biasa bersama dengan musisi dunia.
3: Info Pro 2.
4: Teman-teman, selanjutnya dari grup TWS yang menampilkan mini album terbarunya No Tragedy, dan juga mereka telah meluncurkan album ini bersamaan dengan perilisan video music single utama Yuyu melalui kanal YouTube dari Hybe Labels. Yuyu ini sendiri merupakan salah satu lagu yang mengangkat kisah percintaan yang jujur dan juga sosok yang terasa seperti takdir.
3: Info Pro 2.
4: Girl Group Idol baru saja merilis mini album mereka Mami Lapina Tapai melalui Believe Lab, dan juga ibu ini sebagai proyek menampilkan berbagai karakter dan juga emosi, dan lagu utama It's Me dipilih menjadi pusat perhatian dari mini album ini. Dan juga mereka telah merilis official music video melalui official YouTube dari Believe.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Ingat, ini Indonesia banget, RRI Prodo FM, suara kreativitas.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Ya teman Prodo, barengan sama Liva pastinya dijaga malam. Jangan galau malam-malam. By the way, di malam hari ini Rebecca kalemin kamu selama nanti jam 12 malam. Dan teman Prodo 2, yang spesial di hari Minggu, kalau misalkan jaga malam itu adanya Pro 2 Indie yang juga disiarkan di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. So kita bakalan ikutin dulu bareng-bareng nih ya, Pro 2 Indie dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga nanti di jam 8 bakalan kembali ke RRI Pro 2 Bandung. So stay tune.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kakak.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Iptam Pro 2 masih barengan sama Rangga Liva. Dan kalau tadi kita udah barengan sama Rari Pro 2 Jakarta, sekarang waktunya untuk kembali ke Rari Pro 2 Bandung. So stay tune. Dan kita juga malam hari ini bakalan ngobrolin soal komunitas. Buat kamu-kamu teman Pro 2 yang punya komunitas, share dong komunitas apa sih yang lagi kamu ikutin, atau yang pernah kamu ikutin, atau yang pengen kamu ikutin dalam waktu dekat ini. Boleh di spill 0812-6020-9696. By the way, Rai bakalan spill nih beberapa komunitas di daerah kota Bandung. Salah satunya adalah komunitas yang udah didirikan dari tahun 2006. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang mengajak warga untuk bisa jalan-jalan lihat sejarah, budaya, dan juga tempat-tempat unik di Bandung setiap minggunya. Dan mereka tuh punya goals untuk bisa numbuhin rasa cinta terhadap kota Bandung. Namanya adalah Komunitas Alet, teman Pro 2. Ini bisa kamu cek juga di Instagram mereka di @komunitasalet. Ini tuh adalah salah satu komunitas yang emang fokusnya di literasi, sejarah, dan juga wisata pusaka. Dan ini tuh diambil dari bahasa Sunda yang artinya tuh berjalan beriringan ya, teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 yang punya juga nih ya, pastinya komunitas yang kamu ikutin, boleh banget spill di WhatsApp ataupun juga di Instagram @pro_bdg.
1: Lagu ini semua indah, atau yang ini,
2: kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu,
1: atau yang kayak gini,
3: kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time
1: cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama main kucing, yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Nah, teman Pradoka tadi udah ngobrolin nih ya, jalan-jalan yang lebih kayak ke budaya ataupun sejarah. Nah, ini ada ternyata komunitas jalan-jalan juga yang lebih chill nih teman Pro2. Kayaknya cocok-cocok buat kamu nih teman-teman Pro2 yang suka jalan ke tempat-tempat yang hits ya. Namanya adalah teman underscore jalan-jalan.bdg. Jadi adalah komunitas teman jalan-jalan di Bandung nih teman Pro2. Dan kalau misalkan dilihat dari Instagram ini kebanyakan ciwi-ciwi ya. Kegiatannya juga seru-seru banget teman Pro2. Kadang mereka itu jalan-jalannya ke tempat-tempat yang kayak festival gitu, tapi juga ada kajiannya. Terus juga ada nih teman Pro2 ya, aku juga lihat nih mereka ada workshop juga kayak di bulan Agustus tahun lalu. Jadi mereka tuh ada namanya adalah Wonderful Party dari teman jalan-jalan. Mereka tuh ada kegiatan tiup lilin, workshop, tukar karya dan juga games. Seru banget ya teman Pro2 ya. Terus ada juga public speaking class. Dan masih banyak lagi teman Pro2 kegiatan seru dari teman jalan-jalan.bdg. By the way teman Pro2, buat kamu juga nih yang punya komunitas di daerah kota Bandung, boleh banget dong langsung aja spill di 0812-6020-9696 atau juga di Instagram @pro2bdg. Kira-kira komunitas yang pengen kamu ikutin atau yang lagi kamu ikutin sekarang apa nih teman Pro2?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2 masih barengan sama Reva pastinya di Jaga Malam. Dan sekarang waktunya untuk cerita malam dari teman Pro 2. Apalagi pas banget ini adalah long weekend, ya enggak sih? Of course kau pasti punya banyak cerita kan teman Pro 2. So langsung aja untuk spill. Dan malam hari ini kita juga tadi udah dihubungin sama Bang Fahri ya. Jadi aku bakalan say hi dulu nih ke Bang Fahri. Kira-kira ada cerita apa nih di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Oke, halo Bang Fahri.
3: Halo.
2: Oke, ada cerita apa nih Bang di malam hari ini, apalagi kan long weekend nih?
3: Gua sih long weekend-nya adalah gua kemarin main ke The Botanica.
2: Oh, ke mall ya.
3: Duta Pendidikan Jawa Barat.
2: Ada apa aja sih di situ Bang waktu itu kegiatannya?
3: Biasa ada narasumber. Terus ada tari jaipongan.
2: Oke. Okay.
3: Terus semuanya deh.
2: Semuanya ya. Yang paling bikin terus Bang Fahri.
3: Ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah.
2: Wih.
3: Dua radio kok.
2: Wow. Apa
3: sambil
2: sih?
3: Ambil foto bareng dan request lagu.
2: Wow. Semuanya dilakuin ya Bang Fahri ya. Apa sih yang paling bikin happy Bang kemarin?
3: Biasalah foto-foto bareng sama request lagu.
2: Oke, berarti malam hari ini
3: kemarin gua ketemu sama duta lingkungan di TV Harmony.
2: Oh, lagi ngebahas apa tuh pas itu Bang Fahri?
3: Kayaknya pembukaan open duta lingkungan.
2: Oke, mau ada duta lingkungan baru ya berarti ya.
3: Iya.
2: Berarti hari ini malam ini salam-salamnya kalau buat Pro 2 buat siapa
3: hari
2: aja nih?
3: Request dulu lagunya Rialto Untouchable klasik.
2: Oke, let's see dulu ya Bang Fahri ya.
3: Iya.
2: Lagu-lagu siapa tadi, sorry?
3: Rialto
2: yang Untouchable. Oke, iya. Aku lihat dulu ini lagunya belum masuk nih Bang di playlist malam ini. Mungkin boleh diganti?
3: Kalau gua sih mau request lagunya Hits-nya Ada Band, Oyong Manusia Bodoh.
2: Oke, berarti throwback ya di malam ya. Hari ini ya. Oke.
3: Lagi pengen dengerin aja lah.
2: Oke, okay, siap. Itu aja?
3: Salam-salam
2: buat siapa?
3: Raya,
2: thank you.
3: Lala.

0: Terus semuanya apa?
1: Oke deh kalau gitu. Thank you Bang Fahri. Happy Sunday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok siap ya menghadapi Senin ya Bang Fahri ya. Tapi kalau kamu teman Pro 2, kira-kira buat kamu juga yang dapat kemarin long weekend, kira-kira siap gak nih untuk menghadapi hari esok? Throwback time.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Gitu kan Pretty Well, selalu ada perasaan galau ya pastinya di malam hari ini. Karena tadi juga kita baru dengerin lagunya Ziva Magnolia yang tak sanggup melupain. Adalah lagu juga yang menceritakan long weekend dari Ayu nih katanya. Dari lagu ini, walaupun Ayu gak cerita banyak ya di WhatsApp, tapi kayak kita tahu nih perasaan Ayu yang sekarang. Tapi nih Ayu, how was your feelings right now? Apakah kamu ngerasa lebih tenang atau ngerasa lebih rilis karena tadi lagu dari Ziva Magnolia juga di malam hari ini? Dan by the way, teman produser di malam hari ini juga ada dari 067 nih. Ada siapa nih namanya, boleh di-share ya? Katanya malam kah? Hai. Boleh request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Oke, karena belum masuk di playlist malam ini, kita ganti aja ke Merelakan ya. Tadi dari Kak Zulia udah oke nih, katanya lagunya yang Merelakan aja deh. Dan salam-salam juga buat kakak penyiarnya, thank you. Dan The Angie seluruh Indonesia, saya dengarkan melalui RRI Digital ya kak, thank you so much. Buat kamu juga teman Pro 2 nih ya, yang bingung juga nih kira-kira RRI Digital tuh bisa di-download di mana aja sih? Udah bisa download di iOS dan juga di App Store. Jadi kamu bisa langsung aja untuk download teman Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital. So, saya bakal muterin dan juga sebentar lagi di jam 10 kita bakalan bareng-bareng masuk ke dalam segmen cerita penutup hari. So, buat kamu yang udah enggak sabar pengen cerita teman Pro 2, langsung aja nih kira-kira gimana long weekend kamu sekarang? Boleh di spill 0812 6020 9696.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Gibol Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu? Ternyata kata jomlo berasal dari bahasa Sunda, yaitu jomlo. Kata jomlo dalam bahasa Sunda digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau belum memiliki pasangan. Dan saat ini, istilah jomlo digunakan untuk menyebut siapa saja yang tidak memiliki pasangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berdua masih bareng sama Reva, pastinya masih di cerita penutup hari. By the way, di malam hari ini juga ada cerita nih dari Intan yang katanya dia tuh baru aja ngeliat beberapa sneak peek dari Instagramnya Mahalini. Kalau misalkan Mahalini baru aja konser di Kuala Lumpur, Malaysia, teman Produa. Wow, congrats Mahalini. Tapi kayaknya aku juga sempat lihat ya beberapa sneak peeknya di sosial media. Keren banget ya. Setelah beberapa waktu lalu sukses juga konser Koma di Jakarta, di Indonesia, sekarang berarti Koma live concert in Kuala Lumpur. Keren banget pokoknya lagu-lagu Mahalini ya. Dan katanya juga Intan ngerasa kalau misalkan lagu-lagu Mahalini itu selalu bikin dia tuh semangat juga, terus menemani di kala sedih. Pokoknya bener-bener lagu-lagu Mahalini adalah temennya aku banget, Kak Raya. Oh, so sweet. Karena kita memang pasti punya beberapa lagu atau mungkin satu penyanyi favorit yang dia tuh selalu menemani di kala kita senang, sedih, bingung, bosan dan lain-lain ya teman Produa. Nah, jadi Intan katanya pengen puterin lagunya dari Mahalini yang pecahkan hatiku, spesial buat teman-teman Produa yang lagi dengerin di malam hari ini. Okay. Dan buat kamu juga teman Produa di cerita penutup hari, Raya masih nungguin banget nih ceritanya kamu di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

ngaca dulu ah. Baju udah keren, celana udah mantep. Cuman ini saku kecil di celana jeans buat apaan ya? Kamu tahu nggak fungsi saku kecil di celana jeans? Ternyata tujuan utama dibuatnya kantong berukuran kecil tersebut adalah untuk meletakkan jam saku. Pelopor blue jeans Levi Strauss & Co. sengaja merancangnya guna mempermudah pekerja di masa lalu yang kerap membawa jam saku. Rancangan yang diberi nama Improvement in Fascinating Pocket Openings itu dipatenkan pada 20 Mei 1873. Sekarang memang gak banyak yang bisa dilakukan dengan saku itu. Saku itu memang masih bisa digunakan untuk menyimpan koin, cincin, atau barang kecil lainnya, tapi kamu bakal kesulitan buat merogoh barangnya saat akan mengambilnya. Kantong itu sendiri memang dirancang khusus untuk jam saku dengan rantai yang bisa dikaitkan di pinggang. Nah, biasanya kamu pakai buat apa sih saku kecil di celana jeans? The hits just keep on coming.

teman-teman Pro 2 abis ini di jam 11 sampai dengan jam 12 untuk Pro 2 Just More Music spesial buat kamu. Dan Rayanya pamit teman Pro 2, nanti ketemu lagi barengan sama Raya Liva besok di jam 10 pagi. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan buat kamu yang belum mau tidur, jangan khawatir karena bakal ada Pro 2 Just More Music. Nah, di malam hari ini juga ternyata ada Lara. Hai, kata Lara pengen dong malam hari ini diputerin lagunya dari Olivia Rodrigo yang Driver License. So here we go teman Pro 2. Dan pasti teman Pro 2 tetap stay terus, masih di area Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah, Put. Apalagi, lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boikot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mince ya. Yaudah, maaf ya, Mince ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mince. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sana tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Di pagi hari ini teman Pradua Rangga bakal nemenin dari jam 5 sampai di jam 10 pagi nanti. Tapi sebelum itu di jam 5 sampai di jam 6 kita bakal dengerin Just More Music. Nanti kita bakal ketemu lagi di jam 6 di Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pradua FM. Teman.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun

akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan,
Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri, ya kita duduk. Kalau tidak duduk, ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Hai, aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12. Cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.
5: Info Produa.
3: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Kobbie Mainoo mengantarkan Manchester United menaklukkan Liverpool 3-2 dan sekaligus memastikan Setan Merah masuk Liga Champions setelah absen 2 musim. Dan dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 di Stadion Old Trafford Manchester Minggu malam tadi, Mainoo mencetak gol kemenangan setelah kedua tim bermain seri 2-2 berkat gol Matheus Cunha dan juga Benjamin Sesko untuk United dan gol Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo yang membuat The Reds menyamakan kedudukan. Dan kemenangan ini membuat MU mempertahankan peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 64 poin dari 35 laga.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
3: Aktor Indonesia Joe Taslim mengatakan perlu melakukan riset untuk mendalami karakter Noob Saibot dalam film kedua Mortal Kombat 2 agar tidak melenceng jauh dari penggambaran yang ada dalam sebuah game. Joe mengatakan perubahan karakter Behan menjadi Noob Saibot ini di film kedua perlu pendalaman matang yang dasar yang kuat dan terhubung pada garis merah untuk memastikan karakter Behan masih sama namun dengan elevasi kemampuan dan cerita dibaliknya yang menguatkan karakter ini. Dan dia juga mengatakan karakter Sub-Zero di dunia Mortal Kombat yang sudah dikenal penggemar sebagai game ikonik hampir 3 dekade lamanya membuat dirinya harus melihat karakter yang ia perankan dari berbagai sisi dan menemukan satu titik tengah yang akhirnya bisa ia sampaikan di film.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, teman Perdue Soloi sekaligus anggota grup idola K-pop NCT, Jaehyun, resmi menyelesaikan tugas wajib militernya di Korea Selatan di hari Minggu kemarin waktu setempat. Menurut laporan dari Sumpi, Jaehyun NCT ini menyelesaikan masa tugasnya yang mulai menjalani wajib militer pada November 2024 yang bertugas sebagai anggota Army Band. Saat Jaehyun NCT meninggalkan markas militer, Jungwoo NCT yang juga sedang bertugas di Army Band turut menjadi salah satu prajurit yang menggantinya. Dan Jaehyun menjadi anggota kedua NCT yang menyelesaikan wajib militer setelah Taeyong yang lebih dulu selesai pada Desember tahun lalu.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua Spada. Selamat pagi teman Pradua. Wow, so happy sekali saya siaran subuh teman Pradua. Masya Allah, tabarakallah moms. Di hari ini teman Pradua, setelah long weekend menerjang Indonesia, akhirnya orang-orang kembali ke kehidupannya yang nyata, back to reality teman Pradua. Tapi tenang, di bulan ini ada 3 long weekend. Oh my god. By the way teman Pradua yang selalu rajin bangunin pagi, pagi semangat pagi, ya ampun. Kagak jadian-jadian percuma. Kagak ada kepastian percuma teman Pradua. Mending bangunin gue lah biar gue kagak kesiangan kalau siaran subuh. Daripada bangunin yang gak pasti-pasti, gue udah pasti nemenin kamu teman Pradua sampai di jam 10 siang nanti teman Pradua. So buat kamu yang mau update juga lagi di mana, kondisinya seperti apa, boleh banget ke WhatsAppnya Pradua Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pradua_bdg. Buat yang belum sarapan, sarapan dulu. Jangan biarin perutnya kosong teman Pradua. Cukuplah chat WhatsApp kamu yang tidak ada siapa-siapanya, tidak ada yang mengabari. Cukuplah di situ aja udah teman Pradua, tapi perut jangan sampai kosong. Biar pikiran tidak ikut kosong juga, nanti tiba-tiba meeting pagi, tiba-tiba dapat tugas di sekolah, di kampus harus ada kegiatan yang padat banget. Jangan lupa isi perutnya teman Pradua, isi moodnya makin semangat juga pastinya barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Jangan teman memperdua, jangan sampai ada lagi kejadian yang kayak kemarin ya teman memperdua. Aduh, ini ekonomi begini, ade aja begal datang di siang bolong juga lagi teman memperdua. Ya, ya ampun, ini ngeri banget ya, parah banget, tega banget lu bang, tega raja tega lu, parah banget ya teman memperdua. Jadi kemarin di hari Minggu tuh rame banget teman memperdua ya, beritanya di sosial media rame kejadian di hari Minggu juga dan langsung rame juga, di mana ada begal teman memperdua di kawasan Astana Anyar, dan korban begalnya itu adalah kurir paket yang lagi neduh pas hujan. Bayangin, yang lagi nyari rezeki terus neduh pas hujan juga dibegal teman memperdua. Motornya diambil dan semua barang yang ada di ya barang paketnya yang di motornya diambil juga teman memperdua. Ya ampun, mana si abangnya sampai terluka juga kan bagian tangannya karena dia diancam pakai senjata tajam juga. Tapi teman memperdua, alhamdulillah nih ada dua orang yang baru ketangkap ya di kawasan Pasir Koja teman memperdua. Alhamdulillah ada titik terang juga. Jadi ada rekaman CCTV yang kalau kamu cek di sosial media tuh udah beredar juga dan banyak banget sih rekamannya, dan banyak yang nge-share juga teman memperdua. CCTV di lokasinya tuh nyala dan kedetek jelas lah orang wajahnya tuh teman perdua. Dan aksi ini tuh aduh sangat mengerikan ya, soalnya dia tuh datang tuh 4 orang teman perdua, 2 motor, jadi 2 orangnya turun, jadi akhirnya 3 motor bawa motor begalannya itu teman perdua. Ini jangan sampai lah ada yang kayak begini-begini lagi. Ya ampun, sesama orang Bandung, sesama manusia saling merugikan kalau begitu ceritanya teman perdua. Ini biar apa begal-begal begini, tega banget sumpah. Gue suka kesel teman perdua, kayak ini orang kan lagi kerja lah cari usaha. Ya ampun bang, berempat loh bang, kamu berempat terus ngebegal satu orang. Berempat mah coba bikin apa ke klub bola, cari yang positif, bikin komunitas pencinta apa gitu yang bisa menghasilkan uang yang lainnya daripada ngebegal teman perdua. Semoga kita semua dijauhkan teman perdua dari begal-begal juga, dijauhkan dari perilaku begal, terus dijauhkan kita dari begal-begal juga, dan semoga gak ada lagi begal kayak gitu teman perdua. Bahkan ya kabarnya Pak KDM ini atau Kang Deddy Mulyadi ini tuh punya opsi buat masukin ke barak militer pelaku begalnya teman perdua. Wah, stop lah yang begal-begal kayak gitu, mau begal geng motor gangster gitu tuh, yang pokoknya yang meresahkan gitu. Kenapa kamu teh jago? Kalau kamu jago berarti kamu sama kayak ayam, kan ayam doang yang jago mah.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trashbag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple. WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

apapun yang ada Indonesianya pasti viral teman Merdu, pasti rame. Pernah lihat nggak kamu di TikTok teman Merdu atau di sosial media ada mungkin influencer luar negeri ngebahas Indonesia atau mainin filter Indonesia. Ada juga yang bikin kayak filter top ranking artis Indonesia. Pasti viral, pasti rame itu teman Merdu. Pokoknya yang ada Indonesia itu pasti rame. Bahkan film yang apa zombie atau apa ya? Last of Us apa sih? Yang waktu itu tuh ada loh, ada Indonesianya nyebut nama Indonesia langsung viral, langsung hype juga teman Pradua. Ya ampun. Tapi kali ini teman Pradua yang hype kayak gini bukan dari seorang konten kreator, tapi rapper ternama yaitu Cardi B. Waduh, rapper asal NYC, NYC. Waduh, NYC tuh kalau di kita mah kayak apa ya? Mirip-mirip di Bandung mah agak kecimahi sih dikit ya. Yes teman Pradua, ini bener nih, Cardi B, dia adalah seorang penyanyi, ya rapper lah teman Pradua, lebih tepatnya musisi ya. Dia asli dari New York, jadi lagunya udah banyak banget teman Pradua, udah ada bareng sama Bruno Mars, sama Megan Thee Stallion juga, lagu-lagu sendirinya juga banyak nih. Salah satu ini yang Please Me nih, musiknya yang Please Me ini jadi salah satu yang paling hype juga teman Pradua. Tapi yang bikin dia hype sekarang tuh bukan musiknya teman Pradua, tapi dia live streaming terus dengerin lagu Pok Ame-Ame dan juga Cit-Cit Cuit bareng sama anaknya teman Pradua. Kan itu langsung orang-orang kayak, orang ini kayak, wah kok dia tahu lagu itu, kok dia gimana caranya gitu. Tapi aku juga sampai sekarang mikir sih, ini dia kok tahu gitu, ini maksudnya caranya gimana tiba-tiba begitu. Jadi teman Pradua, saya puterin dulu aja deh, cobain ya nih teman Pradua, buat kamu mungkin yang takutnya penasaran kayak gimana lagunya nih di live-nya.

0: Gimme. Gimme, gimme, gimme. See, you put it in your eyes and it's burning.
1: Kok dia bisa begitu sih? Dan dia tuh ada gerakannya juga, dia tahu gerakan cilukba, teman Pradua. Waduh, ini followers Instagramnya dia by the way kan 164 juta ya teman Pradua. Ini bentar, aku cek dulu apakah dia emang bakal tur ke Indonesia gitu ya. Coba kita cek. Tapi belum ada nama Jakarta. Kok di turnya dia di April, Maret, di tahun-tahun ini gak ada ke Jakarta, teman Pradua. Apakah emang dia nextnya mau ke Indonesia kali ya? Ini sampai rame banget teman Pradua ya. Cardi B mau bikin gempar gitu ya orang-orang. Dan ini lucunya tuh, jadi dia tuh dengernya bareng sama anaknya. Jadi anaknya tuh di sebelahnya, dan dia tuh ngedance pakai dress warna pink. Terus dance-nya tuh cilukba gitu, kayak ya lagu Indonesia aja gitu teman Pradua. Dan langsung ada yang nge-screen record. Rame lah di sosial media teman Pradua. Banyak yang kaget, karena kok dia tau dari mana? Ini siapa yang muterin playlistnya Cardi B? Terus pok ame-amenya tuh bukan kayak pok ame, tapi pok ame-ame versi ngecil banget nih. Asik. Keren ya, keren, keren, keren. Luar biasa, inilah teman Pradua ya. Dalam berkarya, berkesenian tuh seperti ini. Tidak memandang tempat, bisa sampai seluas apapun. Tapi Cardi B, B-nya ini sebenarnya B-nya ya, B-nya tuh sebenarnya Barudak Bandung.

0: John atuh tenang bolanya, kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tendang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh, Sep. Gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai, kamu Sep sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh waktu Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menuju Piala Dunia teman Perdua, serba-serbinya udah mulai rame banget teman Perdua, mulai dari lagunya yang banyak ya di tahun ini. Terus kan kita juga tahu kalau di 2026 Piala Dunia itu tuan rumahnya ada 3 negara ya teman Perdua, ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Tapi enggak cuma dari penyelenggaranya doang yang bikin rame dan juga soundtrack-soundtracknya teman Perdua. Tapi juga ini dari salah satu aparel ternama, Adinda ya, wis. ADDS teman Perdua. Yang mana ini mereka bikin sebuah inovasi buat menyambut Piala Dunia 2026. Udah pasti kalau jersey pemain bola udah pasti pada bikin ya gitu. Atau kayak beberapa koleksi-koleksi Piala Dunia, mungkin jaketnya, bolanya dan lain-lain gitu. Tapi kali ini brand olahraga ini tuh bikin gebrakan yang cukup nyeleneh tapi menarik teman Perdua, apalagi buat kamu yang punya anabul, anak bulu ya, punya hewan peliharaan. Jadi mereka tuh bikin teman Perdua koleksi jersey Piala Dunia 2026 khusus buat hewan peliharaan. Koleksinya dikasih nama FIFA World Cup 2026 Home Jersey Pet Collection. Waduh. Ada 4 pilihan tim nasional di situ teman Perdua, ada Argentina, ada Kolombia, terus Meksiko dan juga ada tim nasional Jepang. 4 negara yang punya jersey pet collection buat hewan peliharaan. Desainnya tuh benar-benar dibikin mirip kayak baju jersey aja, benar-benar baju jersey, cuman ya ukurannya ukuran kecil teman Perdua, dan baju jersey-nya tuh jersey asli pemain gitu. Lengkap ada logo aparelnya Adinda, ADDS itu, terus ada lambang resmi federasi masing-masing negaranya. Dan menariknya jersey ini tuh gak cuma fokus ke tampilan teman Perdua. Jadi Adinda ini tuh bikin tetap hewan tuh tetap nyaman pakai baju ini gitu. Bahannya tuh jadi ringan juga sama gak panas juga. Ini gue udah cocok jadi host live di Adidas nih kalau begini ceritanya. Terus tetap nyaman dipakai juga. Jadi terlihat santai tapi lucu teman Perdua, ramah. Kalau pengen yang warna biru putih ambil yang Argentina. Yang biru doang tuh kamu bisa ambil yang jersey Jepang. Yang hijau, yang Meksiko, yang kuning tuh Kolombia. Lucu teman Perdua untuk hewan peliharaan ya. Ini khusus yang ini ya, kucing dan juga anjing ya teman Perdua. Yang punya ayam gak usah ngide, susah gimana. Dia cuma nyediain buat anabul gitu. Tapi ngomongin soal Piala Dunia, nanti kalau kamu pengen menyaksikan dan menikmati indahnya, serunya, serba-serbi Piala Dunia, jangan lupa nanti dengerin terus RRI ya. Wow.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.